Kopi pesan tabi Malaysia Madani abal tadi bawa dong usufab di tipi nasaga do dun Sabah ar yu lolo kita ngawi Sabah pen swastaan ko simbanon duvang ibu duvang peremonom kapas basa kumotahu pinasaga o ar yu dino i pinabanta di menteri kegenaan pembangunan ko pengindepuanan empat sakazan Datu Iwan Benedik di kumoduvo memuntu dun Sabah Datu Alhambratun Johar kapas onom adun minogi bobos. Kita depan Aryu Dino dah pepadahin enek menteko kotulan lolo kita ngawis Sabah 1700 bang perem isa montok pepiunung tanggungan kokomoy ahal ngawi lolo kita om kopaguhudan mahik portfolio kementerian pogun kotimpun kota hufuhan ko perem duvo duvo ngaibu duvo perem himo namo tina pinasaga o Aryu mohoingon uvang mohoingon tuhun memasok om mohoingan kampung duvo ngai burung perem onom kapas basa kumotohu om pinibahasan perem duvo adun nebos i menteri kepelintahan kini sunan om pemohaminan Datu Dr. Muhammad Arif menak ar yuyu dino dohugu kondangan i oizang babaino om penguhud montok papavakas institut nakumai nebos i Datu Arifin mentad kotulan i oizang anu muguhud o kapapanai kalaja id patun ko pogun supaya ko ada di ko simbanon ko tinanan tuhun memasok ima masok penaon do kepelintahan pogun. Namo tinop panaon do kepelintahan pogun hang timpu teduk om tanau timpu tahaid montok menuguvang kababahan talunalun idrana om kundasang nebasik menduva vazon menteli sidup nagi menteli kalajak tagazo om kaumatan Datu Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam hang dino kampai no patong dalahan subay miampai menodo lahan memeting om tumakad. Namot diho na uangan do kementerian pemutanaman penginsadaan pagganan takanon mafi o sakaday kaumatan menginsada kuma menginsada. Sipitang om sinumin mazaba besan ko pengkafasan ko nunuan mengingin sada. Nebuasi menteri dino Datu Jamawi Jafar sakadai dino kiturban pengkafas vinasi o mengingkuang hogo kalaja mengingin sada. Sakadai ngawi penetunda nupon dino kampaino injin but padau fib reglas pukot pengi poizazanan ais kakamot mengingho sada om kaumatan ko muhigan. Namot tumiambus o kapalintahan pagun sabab papavakas katambuhusan ki impon community om argro katambuhusan id geningaw tenam om nabawan. Nabasi menteri katambuhusan ko basanan kinizanan pusahi Datu Jafri Arifin. Pagisaman nilang kiturban manna kosifatan pakalajan om papengkavas ko nunuan mogi gizon. Hangap din panahon kampay no mamapasi ko matan pingsinghan katundan ginumu miampay kabuon package katambuhusan. Namot palakuan o package kababago katambuzan ki impon community om agro katambuzan itsogit sabah mazapipia impon habus pagun. Tinodo package na kumoy kahapas sabah bazan katambuzan pintutunan papampay kiningaw om tenem. Pinapanaw babazan na kumoy miyampay sakaday katinanan katambuzan sabah miyampay kaisaan katambuzan sina Malaysia. Kitunapan inodo magazat hobi o gumu tutumbuhuy kuma itsogit om pengkafas opasyan ekonomi kuma community po soyhi. Tapi naik kong aping kakaniti abal tadi bo do ngosufab diti inuhu di Imran Azmi Rosli do mantad bo gizan kepabalan ahal do babay no pinadahin kumarit bo sekadasan di Steven G. Pinu Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pesen.

0: Apal Tony Bo Tarau Baino.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 尽头。
1: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
0: 有声茶馆，
2: 有声茶馆。

0: 的辣呀，
1: 别忘了
2: Sub V F M 你的凉拌有声茶馆。
3: 天都黑了，你都没来过，没来过。戏都完了，眼都没眨过，哭过。
4: 抖抖亚兰 F M 92.7。

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

0: be this.
1: Got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tentu bangsa.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Tak menginakan kakak lagi bersama-sama kok kami tak kemap tu. Diam siaran sama alat bana minggu-minggu je kam. Jogo diri, jogo kesihatan, jogo bi keselamatan bi. Minggu-minggu jo kang. Ni den tak konti, din tak office Ardi. Dong mi tu. Okey, dokok biasa kita akan bersama makale siaran sama alat bana pukul 3 ngambut pukul 6 kemap. Cek men pabaran kok dayagan. Ngarip-ngarip kok pan menek-menek lagu. Jadi tabang dinakan yang sedang dim pelanan. Terima kasih tak Ricci, tak Constant, tak Ardi, tak DJ Doni bersama-sama kau Kitty pun tak kemuap tu. Kau pun dong tergegak kena sekejap play Kitty akan bersama kau ngetes-ngetes line bersama kau DJ lekat Ashik FM. Jadi dong kam tergegak kam kang kami ling Melayu kok. Barak gay barak bikang siaran sama tu tertukar ni ya. Betiru kami bentes line kena maung Hizi akan bersama kau DJ DJ Hardy maung bersama kau Ashik FM. Jadi kajap play kami akan test line. Jadi minggu-minggu je kami terus bersama-sama mengkali siaran sama. Bedak dok kita ingkot lagu-lagu boy sedion kami itu untuk dia ganti bersama diam siaran sama Alap Bana.

0: sinau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom Yoso Sabah BFM. Siaran sama Limpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruah Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terpasok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terpasok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Tratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah Anu Paling Bau ngeruak inspirasi bendera Sabah Anu Bok-Bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Ay, Ming, alap lurus ng krita na to. Parking di ka palapalap. Susah kang di mo pasok parking lane na to tao.
1: Hey, kau tuh. Dekit je pentek tu. Bah, ay ne. Angkat ku dok bembangan tu dau.
2: Huh?
0: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pa namun tikito no. Amun niya? Ne, oso-oso jo kereta no terat. Lugas baga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak itu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak pikir. Aku tu marah jo. Kangrun kereta posok parking ngimpet kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta no.
1: Bana pala.
0: Bah, pelurus dan no kereta no eh. Sekajap je te eh.
3: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih.
4: Ya, ini akan kakak bersama mengkali siaran sama ala bana doko beberan ku sini. Kita akan bersama ko Asyik FM untuk ngetes-ngetes yeah. Lain do. Hello.
5: Selamat malam. Selamat malam. Selamat petang.
4: Selamat petang juga. Siapa di sana?
5: Saya Hardi. Siapa di sana? Namanya siapa?
4: Saya Azmi.
5: Azmi. Jelas kedengaran ya suara saya di Kuala Lumpur ni ya.
4: Sangat jelas hingga menembusi segala corong-corong radio.
5: Siapa tadi?
4: Azmi.
5: Azmi. Azmi baru bertugas ke? Baru bermula bertugas ke petang ni?
4: Baru bermula bertugas pukul 3 ni sampai pukul 6 di sana.
5: Saya baru saya sekejap lagi saya nak balik sudah.
4: Wow, bagusnya lah bah. Bolehkah kita tukar?
5: Alah. Boleh saja tukar nanti tahun yang akan datang lah. Akan datang kita tukar.
4: Amin,
5: kita
4: amin,
5: swipe
4: amin.
5: Bulan.
4: Ay, boleh, boleh bah, boleh bah.
5: Saya tidak pernah pergi ke Sabah.
4: Alah, oh, alah, alah. Ya kah pula? Aduh, iya. Ba. Next,
5: walaupun
4: next.
5: Saya walaupun saya ada pertalian saudara di Sabah.
4: Ui, di daerah mana?
5: Di daerah Keningau, di Sok Keningau.
4: Dusun.
5: Abang ipar saya murut, kaum murut.
4: Oh, murut. Bah, datang-datanglah ikut dorang jalan-jalan, bah.
5: Itulah, diorang masalahnya diorang di Semenanjung, bah.
4: Oh, diorang pun di Semenanjung kah?
5: Di Semenanjung sekarang.
4: Aduh.
5: Itulah, belum berkesempatan. Mungkin tunggu pesta kamatan, mungkin.
4: Kalau depan. Kamatan tahun depan lagi tu.
5: Tahun depan lah. Okey, perkongsian kita esok jangan lupa bersama dengan Sabah VFM dan juga Asyik FM. Perkongsiannya esok DJ Rizy. Betul ke saya sebut nama dia? Rizy ke Rizy?
4: Hizy.
5: Hizy, IZ. Oh, mata tak nampak. Mata tak nampak.
4: Di sana?
5: IZ. Esok bersama Laili.
4: Laili.
5: Perkongsian perkongsian budaya lah kan antara Sabah dan juga Asyik FM. Kita biasanya masyarakat orang asli lah. Di sini pelbagai suku. Di sana pun ialah Sabah betul. Pun kaya dengan budaya.
4: Betul.
5: Suku bangsa
4: betul.
5: Pribumi Sabah pun banyak suku-sukunya kan.
4: Betul.
5: Jadi perkongsian silang budaya ni, kita berkongsi sesuatu yang mungkin kita tak tahu. Kita nak kongsi, kita bagi tahu kepada rakan-rakan kita di Sabah. Di sini juga ya, pendengar-pendengar di Sabah, macam mana semuanya, baik-baik? Cuaca di Sabah baik ke?
4: Buat masa ni alhamdulillah.
5: Mantap itulah yang kita mahu. Jadi apapun sekejap saja ni untuk kita wawarkan. So jangan lupa pada hari Sabtu esok 25 Julai 2026 bersama dengan Silang Budaya Laili dan juga IZ esok ya.
4: Ya betul.
5: Azmi, selamat bertugas Azmi ya.
4: Ya, terima kasih juga. Siapa tadi di sana?
5: Bertambahlah Azmi.
4: Hardi.
5: Bertambahlah Azmi. Ya, Hardi ya.
4: Terima kasih atas ucapan itu. Semoga anda akan ke sini.
5: Iyalah, itulah. Harap-harapnya kan kita dapat bertemu.
4: Amin.
5: Jumpa lagi IZ Sabah FM esok. Jangan lupa kita bersama kembali.
4: Nah, ni nak kan. Bagaimana sini kita berusaha mengkau DJ. Sini orang ni? Hardy. DJ Hardy bersama-sama kau kita sini. Jadi yang ini pun terima kasih. Tapi mendinakan nong lupa maung. Kita akan bersama kau DJ Laili, kau DJ Hizi, untuk akan sama-sama mengkongsi dia silang budaya maung. Jadi dong lupa untuk nutan kami pukul 3 sampai pukul 6 kemuap maung. Kerana nak kam akan bersama kau DJ Hizi.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir natoran Tuhan kok pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Nia rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Anak Diki anu kansang penakan ko makanan anu manis akan ketagihan de reso manis kolemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak de kawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh infot dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan pu anu saka tak bangun peranak Diki.
4: Nonom adab diam diri bangan anak-anak endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan gekok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
5: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
6: Tek nombor pertanian awam mokok bomba tu. Lawe, beruntah guku. Aduh, kan tenampel tek tadi dinding tu. Bok ni sana ngonda.
7: Ih, indak pemianu tu yang macam mun kecemasan je kau tu.
8: Bana Mimi, andang run kecemasan no tek tu. Kau ngonda boe. Kan menaik no. Kan nelepon pertanian awam mokok bomba tek tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buat gabak kang.
7: Alah kau tu yang, telepon juga tak siam-siam-siam, sanang je tu
8: Bully kah Buat itu masalah gabak sop tu.
7: Iyang, nombor siam-siam-siam tu enggak kok untuk ngelepuran masalah kemalangan atau penjenayah jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu, otomatik ya senambung ngogo tak pihak-pihak paling sikot tak tungan ti telepon tu. Berhenti join masalah. Tarus saya sambung gai. Dokon tak polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu, berhenti jo masalah liud. Otomatik no yang sambung gai ngogo tak APM, bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan titu. Nyak betah lepas saya, unagai teko, APM ka, bomba ka.
8: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
7: Lebih kurang somo je tu yang, lagi pun susah te amun bersimpon nombor-nombor tu semimun. Je te ingat ti siam-siam-siam me cukup ne.
8: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam me, marak baik gabak tamitu tu, bidak akan menaik no.
7: Okay, bos.

Ya, dan akan terima kasih kakak bersama Mekalai Siaran Sama ala Banan Takam Waktu 24 Mengibuan Julai 2026 bersama Kok Low Jumaat. Kita bersama lagi diam siaran sama ala Banayan Abarin Abarin Abar Banganinakan Mimon Takam Waktu. Harapanku memohon sanang-sanang hati selalu, sihat selalu, kau pun murah rezeki selalu, kau pun terima kasih kena kakal bersama menek siaran sama Alap Bana. Tadi nak kan boleh mengkali kami tak siaran Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong. Uno balik siaran sama tu tak Astro, jadi pemiyabi type tekan bi nombor Wow Pituk Kosong. Ini abar dinakan ti. kasau lah dinakan tiada nama tu. Yang awak dinakan-dinakan tidak tuaran. Sihatkah jomo tuaran? Tak jomo bolong. Yang abar jomo bolong. Dinakan-dinakan tidak kampung kota. Dinakan-dinakan tidak minggu lagi ya. Kindu. Yang abar jomo kindu. Dinakan-dinakan tidak pensurun. Sihatkah jomo pensurun? Jomo mengkabung. Jomo terayung. Jomo timbuk. Jomo jembulang. Yang abar. Dinakan-dinakan tita reganan, yen abar jomo reganan. Dinakan tita buansa, kampung bunga. Kampung yen cikok dikau eh. Kampung alah terkelipat koron kampung eh. Subhanallah. Simpangan, ha yen abar jomo simpangan. Dinakan-dinakan tita papar, kawang papar barat ni Diana Azmi. Oh lawa oron Diana Azmi. Ben oron ku pan tak oron ni. Salam kemuap ta lekat penimbawan ya nabar. Adi, salam kemuap pan. Ya nabar jomo gayang. Sihat ka dinakan-dinakan tita gayang. Tiada nama. Alhamdulillah abar alap itu DJ. Sinar ha. Dinakan ti sinar tak keguraan. Sihat ka.

Okey, minggu lagi lekat tak Kampung Kesapang bersomong Kok Kitty, Jomo Serusup bersomong Kok Kitty, Jomo Gayang bersomong Kok Kitty. Lagi Jomo Minggu lagi tap tap tap tap tap screen, share lagi Kampung Giling Laut. Amun pasal Kampung Giling Laut, buat Nintendo aku ngogo Giling Laut. Mudah-mudahan un lagi rezeki lan-lan ngogo Giling Laut lah. Angka lekat Penimbawan, yang ni Jomo Seradan in abar, yang ni tak Seradan. Lagi minggu, lagi minggu, lagi komen, komen, komen. Jomo melalin. Yen abar dinakan tak melalin. Yen abar Jomo melalin, sihatkah? Lagi mitu lekat tak Kampung Jembulang, Bu Sa'diah. Lekat Jembulang pan, Jomo Kudat. Yen abar Jomo Kudat, sihatkah? Salam dari Kuala Abai. Yen abar Jomo Kuala Abai. Jomo Nongkolut. Torong Poring. Dan lagi Torong Poring tu minggu tu. Gentisan. Jadi amun sekira-kira bikam maku lagu, komen bijel lagu yang paku bime. Kok pensin orang penyanyi ini, insya Allah kita akan meling lagu-lagu tak kemam tu ha. Jomo Unggun. Unggun minggu ha. Unggun ambit minggu ha. Unggun tu dekat Pitas. Mak Tun luak lok nunuk. Yang abar Mak Tun. Assalamualaikum DJ Jomo Tambalang. Yang abar Jomo Tambalang. Unggun depan Indah Permai. Boy-boy kah aku ngogok Unggun lah. Macam niat boy-boy kok. InsyaAllah lah. Masa kita lan-lan tak unggun lagi lah. Okey. Abar-alap luar Kudat. Yang abar Jomo Kudat. Kudat hadir. Kudat me tu. Ramai Jomo Kudat lah. Terima kasih tap-tap screen. Share-share lagi live tu. Yang niat lagi be follow. Follow. Tekan be follow jatah ya. Okey. Assalamualaikum. Jomo Mengkabung DJ. Yang abar Jomo Mengkabung. Salam manisan bana DJ tu. Aku memang manis. Jadi amun kam ngendak aku, dong kam balik-balik ngendak, dong kam nontong aku kena boleh ngejangkit mamis eh. Kang kam kencing manis ah. Amun ngendak sekajap-sekajap jo, dia boleh nindak bana. Kang paling pindah mamis kong kam. Jadi rajin-rajin nginum buek putek, nginum buek bioso. Wow, gelas dembangi. Sabaria Ismail, in abar kak. Sihat selalu kak. Aku sabaria.

Jadi amun kamu aku lagu pasti bi komen bi tajuk lagu ni kok pensin orang penyanyi ni. Okey. Supaya sanang lek timi penyanyi ni amun nak ketemu ti penyanyi ni ketemu ti tajuk lagu eh. Amun kam niat nemu amun kiti niat amun kita niat nemu. Assalamualaikum DJ PJ Pija lekat kampung Tembilaung Rempayan Uluk Pendasan. Menteko salam tak keluarga aku me tak Sabah. Barani aku mitu Selangor lekat tak Chai. Chaiyan si eh ya. Chai acai. Lagi lekat minggu lagi. Suratan Nasib Kampung Pirasan hadir DJ. Aku mitu UK. Wow. Tiopan dekat UK ngendak kiti tu. Yan abar metak UK ni uran ka dinakan. Mitu lagi maku lagu ngini kau berubah. Maku lagu sukut juduti. Tap-tap screen, share-share be lagi. Follow-follow lagi yang niak boleh follow. Dong lupa lagu niak boleh senaja. Okey, dem buat lagu tu untuk bangan dinakan. Mana tahu un yang ngintam zaman-zaman peranak. Un kang ngintam masa-masa peranak. Yan kenangan peranak-peranak. Zulfikri. Oh, nantu sek kubana tu. Terutama ni menteri kosalan tapakku SJ selamanya. DJ maku lagu musim peranak. Oh, siksa nyarun ngerati dang ratna. Aku mitu Selangor DJ. Oh, kerjo tio-tio tak bangun dinakan titu kok. Un yang kerjo tio-tio, un yang sampai tak UK barat ni si. Ui. Okeylah kita berlagu sama-sama kok lagu-lagu tu untuk dia ganti bersama. Maku lagu nuju salam. Komen bijak. Okey, aku niat set nubana kau DJ niat. Kau jom ampun.

Kakal bersama mengkali siaran sama ala bana tak kemuap tu. Minggu-minggu jokam. Terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama ala bana. DJ niat suti kah? Sebenarnya niat akan suti. Suti memang akan suti. Tapi niat teko suti betiru. Lepas kerja tu baru mulai kundasang. Kena gidik di ku kurung nomu kundasang. Jadi aku pun ingin nembet. Jadi boleh nak kiti suti-suti mungkin un yang malik kerja ko, un yang stres, un yang tu ingin ngendok-ngendok beriu ko, ingin sajuk-sajuk lan-lan lah minggu-minggu je lah lan-lan ko. Jadi amun luman-luman pala-pala di pelanan ko, amun mandi-mandi suang ngendak bongan peranak ke, dong penen-penen main di diri ni, dong penen-penen kekuri di diri ni, ni nak ndak ko. Kadang-kadang suang kon-kon bengkelali pun boleh limboh. Kan lagi suang langa ko. Jadi pala-pala selalu yang diam pelanan. Jadi sini tilau nak suti ka? Sebenarnya suti akan suti. Tapi oleh kerana betiru rupanya aku kerja lagi. Songom tu lah aku mulai kundasang ko. Jadi sin-sin si un kau jomom itu ngonguk luman kundasang. Boleh lah kita setemu memang ko. Mangan-mangan ku bisa somo. Mangan-mangan mangan iya na lapso, mangan sayap, mangan buntut. Ah, ngemang belo ko de diri ko. Jadi ini yang pan, jogo kesihatan, jogo keselamatan, minggu-minggu jokam. Kita berdayak lagi yang kok lagu tu. Oke, okay? Unka ngogo kundasang. Unka ngogo kundasang mau. Amun un, cek bi aku. Aku melanjak buntut. Kamangan buntut ka? Amun yang mangan buntut rugi lah.

Ya ya ya ya ya, dokon le nu mengkerat atai ku betiru. DJ Z minat banget ta lagu eh. Tapi betiru DJ Z mulai KB dau. Banan ni siapa aku mintu dendanganku. Nek ini songom tu aku selek mulai kampung, maung yo selek mitu. Mungkin betul itu DJ Z sedang mangan-mangan buah duku kok. Pesenangin je no atai nu me DJ Z. DJ Z betiru dia nak kentak kampung. Sini aku ngintau pos ni gai. Yang tu ngendok-ngendok wani, ngelong-ngelong wani, ngendok-ngendok buah duku. Nek ngini DJ Z, nek ngini. Habis tukang aku selek mulek kampung. Aku selek maka seri DJ Z tu. Un jomo kahwin ke minggu tu? Un kah? Ingin lan-lan lah. Ui, boleh kah ngogo jomo kahwin namun nak dijemput? Nak boleh tak kok? Jadi dong lah kita ngogo amun kita nak dijemput. Amun kita dijemput baru boleh ni ngogo kok. Kan mono-mono jenok kita tepuk tergegak ke ingin buat Azmi tu mitu. Kau ingin buat Azmi tu mitu. Boleh muan jemputan ke aku tu? Rupa ni nyawun. Tapi yang ni pun, yalah. Doa-doa je kita. Semoga sien-sien yang kahwin minggu tu dipermudahkan momen urusan, guys. Momen palap-palap. Amun nipak-nipak sipak manggis. Dong sampai kasut bi lemanting. Okay? Aku tu niak boleh cerita-cerita pasal jomo kahwin tu. Kajap lagi kompom un jomo ngomen. Kau DJ beren kahwin. Mulan aku panik mege. Panik teko. No dugal aku amun tini lawan beren kahwin tu. Jadi yang nampan ialah doa yang kita. Doa jo kita yang alap-alap. Cien-cien yang kahwin minggu tu. Minggu tu. Semoga berbahagia selalu. Hentikan guru.

Di Arena Khan, kakak bersama mengkali siaran sama Alap Banan Bidadari Diam Upi. Tajuk lagu eh sini. Mau kita tak pukul 4.20 minit ke muap. Kakak kita diam segmen lagu Dau Dau. Ni adalah Dau Bana. Maksudku, Dau Dau dekit lah. Okay? Dau Dau dekit lah. Macam musim peranak, sian pen aku, Bidadari Diam Upi. Jadi, kamu tu ingat-ingat bi lagu Dau Dau zaman-zaman eh. Cuba komen video tak live tu atau dedek bitat nombor kami. Kusung di kau siam 4 siam 0 pituk wow. Pituk wow, kita galau-galau je tak kemop tu. Tak torong-torong siaran tu kok. Jadi komen bi lagu-lagu yen paku bi. InsyaAllah kang kiti meling lagu-lagu yang amun tertemu ti. Sekiranya ni lagu-lagu yang niat tertemu ti ni anak peling ti. Kok. Jadi Bang Dinakan yang sudah mengkali, kau pengendak kami tak live TikTok tu. Terima kasih kakak bersama-sama. Dong lupa tap-tap screen. Share-share be live tu. Kau pun dong lupa follow. Amun niat boy follow lagi. Okay, lagu seterus ni tu. Agak-agak bi lagu Ian. Akan pelingku tu. Mesti kamu niat ngerati tajuk ni kok. Sebenarnya aku pun niat ngerati lagu Ian akan pelingku. Kajak pikir-pikir dok. Amun ngendak tak list-list sesi. Cuba kita meling lagu nan tu. Mana tahu kok, mana tahu lagu tu ngam tak atai bi. Okey, sedia nak kam, sedia nak kam. Sedia jelah dong nak sedia nak kam, sedia rekam. Isak 2 telu. Jadi ready kam? Okey, lagu tu untuk kam dinakan.

Gagal bersomo mekale kami siaran sama. Terima kasih Gagal bersomo untuk kami tak kemam tu yang sedang bersomo mekale. Terima kasih kena nutan kami diam siaran sama ala bana tak kemam tu. Gagal lagi kita bersomo diam siaran sama ala bana. Minggu-minggu je kam, pala-pala di peranan selalu. Semoga selamat teko tak tungan nyogo. Kok kita segmen lagu-lagu daw-daw tak kemap tu supaya kita ingat-ingat balik kenangan-kenangan kita zaman-zaman daw-daw. Jadi share-share lagi live tu, tap-tap is lagi screen ni. Kok penyang niat lagi be follow, follow-follow bidok siaran sama tak kemap tu. Okey, setarus ni untuk lagu setarus ni tu. Nah, agak-agak bi lagu Ian. Ha, cuba teka-teka bi, cuba agak-agak bi, agak-agak bi lagu Ian akan peling DJ Azmi lepas tua. Lagu Ian tajuk lagu peling DJ Azmi lepas tua. Ha, mesti sendangan pun yang ngerati kok. Ian Abar Yunas, sihat selalu dinakan Yunas. Kok pun Mimun dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama. Cuba teka bi tajuk lagu nan tu, amun kan benar-benar sampin lah.

Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kakal bersama Mekala Siana sama Alap Bana. Rindu menenaun 45 minit kemuap. Kakal bersama-sama Mekala Siana sama dan kemuap tu. Terima kasih Tak Mimun Dinakan yang sedang ngendak kita tak live TikTok. Kau pun Mekala Kap Kiti tak siaran Astro. Wow, P2 kosong. Dinakan-dinakan kita live tu. Unmi tu Norzi, Matrek, Ia, Jen, Ayin, Kopi Susu. Bersama Kak Kiti, Abdul Kayum, Sewaidi, Wan, Mama Merah, Muhammad Azri, Ziko, Nong, Sakura, Idong Anja, Ana, Maslina, Masni, Rara, Pemburu, Sanko, Senko, Yen Abar Senko, Vivi, Adrian, Ayo Sungko, Rosna Yusuf, Rudy, selamat petang orang Perak. Ya, Yen Abar. Yen Abar Pak Kuyam Sibil, sihat selalu. Farizal, Fisha, Irna, Syarul Nizam, sini lagi Norma, Hiran, ramailah sedang bersama kali gitu itu. Terima kasih kakak ngendak kami tak live. Jangan lupa share-share be live tu. Tap-tap be screen ne. Kopan komen-komen be. Go lagu yang sempat pelingti tak kemuap tu. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan. Yang sedang bekerja, palap-palap kerja. Amun mulek kang. Dong laju-laju melan kereta. Dong laju-laju melan mutu. Okey, makai tali pinggang keselamatan. Amun menik kereta. Kopan makai tupi kelidar. Amun menik mutu. Kok, peranak-peranak berdiru. Niat pandai menikmut, niat pandai makai tali pinggang amun melan kereta. Kok dia bagi tu, niat pandai makai topik kelidar amun menikmut tu. Jadi jogo keselamatan, jogo kesihatan. Okey, kakak lagi ti bersama dia lagu-lagu dau-dau tak kemap tu. Kok pen lagu starus ni tu tujuku tak bangan dinakan. Nan tu lagu ni macam lolom dekit. Amun penekale bana lah, amun penekale bana macam lolom dekit pedih lagu tu. Amun kamu nak pesoyo cuba pekale bi lagu tu. Tujuh ku tak bongan dinakan yang mekale, kau pun yang sedang ngendak kita live tu, un dinakan tim itu yang tu Beckham. Lawak sep orang itu Beckham. Nan tu Acong. Acong tu sian Acong tu. Acong man. Maku lagu dunia temban kenangan. Okey, lagi. Okeylah, pekalai bijaulah lagu tu untuk kam. Sebab pekalai bi lagu tu. Masam Soro Jamal. Jamal sian lagi.

Ya, barat lagu Jomo Ben Harta Memiano Kau Di Delagantiku. Ha, Jomo pengen harta, pengen rumah batu. Ha, jadi amun kam ingin bana, dong lah ingin tak harta ni, tapi sian diri ni. Ko. Ha. Amun memiase tu, dong ndak ti meluar ni, tapi ndak ti iman ni. Ko. Kadang-kadang kita itu ngendak harta, oh kita ni kita ti yo ben kereta, oh ingin no kita mio. Kita ti jing rumah ni darak, ingin no kita mio. Kita ni rumah ni empat tingkat, ingin no kita mio. Kita ti yo ben tanah bagal, oh yo ingin no kita mio. Sedangkan yang ikut harta ni tentu kebahagiaan ni dari jomo yang ala kadar ejo. Ko, jadi dong menek bana. Okay, dong menek bana. Kerana amun kita menek bana, susah leh ti menek.

Okey. Rukun biasa pukul 5. Kita akan bersama mengkali Abar-Abar yang melat antara berita. Selepas ni, kita akan beli lagu-lagu dia bagi buat pindah aku. Jadi, terima kasih tak kesabaran, B. Susun lagu-lagu top DJ endok kita mengkali sambil minum kopi. Ya, momon lagu-lagu sama lagu top momon. Kok, cuma mau tahu kam jo tu dinakan yang sabar kan niat ngagat lagu bi. Okey, amun kam niat sabar, aku pe kam pito. Okey, lagu tu untuk kam, selamat mengkali.

masuk khabar ke Muapto. Persidangan Dun Sabah melulus selurang undang-undang. Pemeyuan pelabuhan Sepanggar ni jangka lupus Oktober 2027. Assalamualaikum, kau salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Telurang undang-undang RUU ni lulus diam persidangan Dun Sabah di Laut Ia Mebia RUU Pewarisan Jemaah Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Lah 2026, ko RUU Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, RUU Pewarisan Jemaah Islam 2026, ko RUU Mahkamah Anak Lah 2026 menentang Lek Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan ngarangkap Exko Ugama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Engko RUU Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 menentang Lek Menteri Perindustrian Keusahawanan Kok Pengangkutan Datuk Ewan Benedict. Datuk Dr. Muhammad Arifin Maraan Merun RUU Perwarisan Jemaah Islam Mara tujuan ni metungan pengurusan kok magi harta pusaka Jemaah Islam kolek penerun secara teratur adil kok selan engkau prinsip hukum syarak. Engkau RUU Mahkamah Anak Lad 2026 tujuan ni mentagap institusi Mahkamah Anak Lad narusan nusun balik pentadbiran kok kehakiman anu lebih alap. Sementara Datuk Iwan Mara RUU Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 tujuan ni minda enakmen Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah sepusiam wampu dikau yo untuk ngurus tanggungjawab sekai pelabuhan engkau nusun balik portfolio Kementerian Laut anu berdaras kuasa tak 3 Disember 2025 yo ni mekituan tanggungjawab sekai pelabuhan pindaan pinindah nang Kementerian Kerja Raya ko Utiliti Sabah tak Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan ko Pengangkutan Sabah. Pindahnya nut mensedia peruntukan peralihan untuk matangan pentadbiran engkau ngejamin kesahan tindakan keputusan ko kelulusan anu binuat lek Menteri Dedau. Sementara semasa nggulung perbahasan RUU Lembaga Pelabuhan Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Datuk Iwan Marak projek pemoyoan pelabuhan kontena Teluk Sepanggar Betiru menteko kemajuan 62.75 pedatus engko Jun limpas. Projek ini jangka lupus dah Oktober 2027, boijo pemurunan ni beranti sebab lek susah ni mengkulik bekalan ungus anu menuan syarat subjek. Dia masa sama Datuk Iwan Mara bertambah ni perkhidmatan pengledian selajur nang pelabuhan luar negara ngogok pelabuhan Sepanggar nebab kesesokan tak pelabuhan ni. Setutan bertambah ni aktiviti pelaburan ke ekspor nang Sabah periannya mekituan pertemuan ekonomi lat boijoh lebih iko syarikat tak kawasan perindustrian miko perlu meluaan untuk pasaran ekspor narusan pelabuhan Sepanggar.

Tindakan mengkebanan pengusaha pelancongan asing memakai orang Johor tempatan untuk melan perniagaan buli mengkerat imej Sabah. Engkau Muan Bai Boyjo, ekonomi perurian Boyjo, tak ekonomi perurian rakyat. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kuala Alam Sekitar Sabah Datuk Jeffrey Arifin Mara Amalan Ali Baba terkilo antara masalah bok-bok diam industri pelancongan tak sempurna. Engkau model operasi sebenarnya penyusuan penerun lek warga asing. Datuk Jeffrey tenemuan lek bernama tak persidangan DUN Sabah. Perintah lat not niasa dakwaan penebara berbagian transaksi pakej pelancongan binuat sepenuh ni tak luar negara. Nebab hasil nang aktiviti niak posok tak sistem kesinan Malaysia kau niak muan ke alapan tak ekonomi Sabah. Tutan Runi Pusaran Beriun Tawa Vortex Tak Timur Filipina Nebab Ribut Tropika Ngambut Jumaat Tu Pengarah Med Malaysia Sabah Lucia Igong Mara Bertiru Perian Akan Kakal Run Tak Peringkat Pemerunan Pusaran Beriu Angin Nutan Analisa Model Cuaca Ioni Jangka Pelimpas Tak Utara Filipina Sebelum Pusik Tak Arah Barat Delaut Ngogo Tak Selat China Engkau kelingawan beriun 62 km de jam ribut tropikai buli nebab timpuh uran londos menjaji lebih tak nang biasa. Universiti Malaysia Sabah UMS merun sejarah diam bidang veteriner Boyjo pembedahan bok-bok terhadap anak sapi casat cacat sedih buak ni sumbing pembedahan bok-bok dokon koe boy binuat le pasukan veteriner fakulti Perintah Lestari UMS senebab le cacat anak sapi terkilo sebagai Joyce seruat ngopok rumput kok pertemuan ni tak ndakan kok anak sapi sendiri. Dekan Fakulti Pertanian Elestar UMS Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad Mara tindakan merun pembedahan kenendo untuk kegunaan kekanan ni engkok kualiti lum haiwan ni. Kesai penjaji rujukan tak pelajar penyelidik kok pengamal veteriner tak masa bunda. Sebetulnya ulang tahun ke pitumpuk Dewan Bahasa Kok Pustaka DBP Peringkat Lat, DBP Cawangan Sabah merun syarahan cendiakawan Kok Wacana Restu Jiwa Pahlawan, diam usaha melanga mertabat bahasa Melayu. Pengarah ni Jenita Nordin Mara, program penerun ngabut Sabtu tu dedangai tungan syarahan mo tema menyantuni jasa menyuburkan jiwa bangsa, mengkurung bangan cendiakawan pendidik pelajar kok dedangai pihak. Untuk ngereguan tabangan tokoh bahasa, kau mendaras peningkuan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dinakan sebagai penombor petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Persidangan DUN Sabah melulus telu rang undang-undang. Pemayuan pelabuhan sepanggar ni jangka lupus Oktober 2027. Begini abar-abar di melat kemuap tu, abar sini boleh senunting lek Suhaira Sumain lekas seksyen berita ehwal semasa engkau terjemahan lek Nora Mahali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

na halimo sa Pulimo Minute Kumab, kakalbuso mo mangkalay siyaran sama Alabana. Terima kasih kakal bersama sama kok kami tak kemab tu diam siaran sama Alabana. Terima kasih yang sudah mengkali kami tak Isro tak siaran Wow Pitu Kosong. Kok pen tak My TV tak siaran Pitu Kosong Wow. Kok pen yang sedang ngendak kita live tak TikTok Sabah VFM. Jangan lupa tap-tap di screen. Share-share lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita tak kemab tu mengkali lagu-lagu. Okay. Segmen menit-menit lagu tutup no. Jadi dangan-dangan buat lagu Aino studio aku untuk dia ganti bersama. Terima kasih yang sedang ngendak kita live. Jangan lupa share-share, tap-tap screen. Kau pun follow. Amun niat lagi boleh follow. Amun boleh nak follow. Terima kasih. Harapanku tabang ini nakan yang sedang diemplanan. Palap-palap diemplanan selalu. Dia musim-musim panas. Kadang panas, kadang uran. Kadang panas, kadang uran tu jogo kesihatan dinakan. Amun terlebih panas, jangan lupa untuk sentioso ataupun rajin-rajin nginum buek. Sekurang-kurang ni wow gelas dembangi dinakan. Gelas oyo, anggap gelas dikit, gelas oyo. Namun pun sawan-sawan macam doyo-doyo butul mineral bagel le, no lebih alap. Mungkin pun bangan dinakan yang sedang bersama mekale tu sedang diam pelanan mulai lekat kerja, palap-palap diam pelanan dinakan. Semoga selamat teko. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Harapan ti semoga murah rezeki selalu. Kau pun tak bangan dinakan yang mungkin sedang ngodap jam. Kau mesti pun sedang ngodap-ngodap jam. Tak kemap tu jadi sabar. Sambil-sambil kita mekale lagu-lagu yang bepinah kulit bangan dinakan ti tu. Bolehlah bangan dinakan mekale sambil-sambil diam pelanan kok. Amun terus rasa ngantuk, berhenti sekajap ataupun pesinggah tak enggo-enggo tungan beli minuman ke, makanan lesam-lesam ke, gulak-gulak nganga ke supaya alak lengantu. Alak lengantu siapa? Terima kasih pun yang sedang bersama-sama. Anda tidak orang-orang bangan dinakan ti yang sedang bersama kita tak live tu. Ateng Un, Danisu, Ibu Syahara, Sahara. Dinakan ti Fika, Fariza, Tina Nora, Samsa Tamin, Jinim. Dinakan ti Wan, Gemoy, Nur Bunga pun bersama kau kita. Sian lagi mitu tu. Pading, Atong Kebi, Kahar, Sitam, Jaini, Kitik, Kitijo. Kitijo lah awak orang ni kok. Kitijo. Sini lagi Misa, Lan Official. Lan Official. Cimar, kau pun ramai lagi lah sedang bersama. Okay, niat kau mulai KB minggu tu mi? Songom tu, aku mulai. Okay, untuk hiburan ti tabangan dinakan yang sedang bersama, daya ganti untuk lagu-lagu tak segmen menek-menek lagu. Mat petang DJ, selamat petang. Cabi, malam ini abang kami balik. Okay, bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Dehidrasi, rakyat buek di badan anu posok kurang anu benanding buek di badan keluar. Badan dinakan akan terua dehidrat amun untuk kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala peso badan, reso pane. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, konya sadar. Dehidrasi, nyalagan lebih alap, nang nerawat.
5: Bersomoko DJ Azmi.

0: ba na kereta tu tau? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Dedahkan sadar dan tersadar ti kita tak torong-torong siaran no. Bertiru pukul 5.46 minit kemuap un lagi 10.4 minit kita bersama-sama tak kemuap tu. Yang ini terima kasih. Biar bersama kau aku dari pukul 3 ngamuk cikgu-cikgu pukul 6 tak kemuap tu. Harapanku momon diam perian alap-alap jo. Kok pan selamat hari jadi. Sebelum aku habis selamat hari jadi, tadi nak kanti pringki. Barat ni hari jadi ni bertiru. Jadi semoga sihat selalu, sanang atas selalu, kau pun bahagia berselalu, diam lum. Kau pun terima kasih Tamimo Dinakan yang sudah bersama-sama mengkale dari sini. Kau pun ngendak live TikTok di dari sini. Terima kasih yang boleh share-share, tap-tap screen, kau pun follow. Yang ini pun sekiranya ni unsalak kau silap dekat maku, maku maaf Dinakan. Kita beragam-ragam jo yang alap ainindo. Yang ni alap tiniman tio-tio, bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun selalu muat perkara alap tak jomo. Baru noipan yang alap-alap pengogong kita. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan selalu. Assalamualaikum. Setemu tak Padang Pekan KB Songom tu.

ikuti now. Dongkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut. Tenang.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw hinding sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Haji Omar. Habal lahat Sabah BFM siaran Bajaw hinding sama. Bal kala mustahak habal lahat kohab iti. Sistem perundangan ni pahogpot patok hak rakyat maka adat. Operasi bersepadu pangatas sambungan haram bohe habal minta dana. Dua rang undang-undang RUU baina lulus mah Dewan Sabah. Ako maka pahogpot sistem perundangan Sabah rusak pangilangila hak masyarakat ia ingga mariam undang-undang maka adat nuital jamin. Iaitu RUU perwarisan harta orang Islam 2026 maka RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Angahaka, RUU Pasal Mahkamah Anak Negeri 2026 selaku lingkar tagnak sejarah Maria Musaha Amakansang Makah Amengket Mahal Tabat Institusi Inaani. Sementara Ma RUU Perwarisan Harta Orang Islam 2026 yana boho itima Malaysia mua tujuan ngahatul maka amasalaras rusab perwarisan. Ako maka kila hak waris palagina ba'anan anak kilu maka ingga sigam amarulu patui tapahilala. Peruntukan pasal kasaan rusab ni mawujud ako maka kilak minta jari ni putar pabalik hak maka alta ingga taga hak ana lima alta pusaka. Sementara hee kelulusan rang undang-undang RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 maka RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri maka Ketua Kampung 2026 ni sifat selaku lingkar mustahak mariam amahogpot sistem perundangan adat masaba. Ketua Penerangan APCO Malaysia Dr. Peter JN 19 mengahaka pamabahauan inaani anadiahan asas pentadbiran yang lebih moden tahatul maka taga integriti. Yang niak mariumna panusunan pawalik katubtoban mahkamah pengiktirapan paguam anak negeri pamalanjalan prosidung hingga min asas teknologi rusab garis penuntulan atalak pasal hinang ketua kampung maka ketua anak negeri. Ma RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri maka Ketua Kampung 2026 misap beliau ngahaka RUU inaani anadihan asas labi atalak pasal pelantikan hinang timpuh perkhidmatan hantap pagkajari maka penamatan pelantikan pemimpin masyarakat. Datuk Peter Rusab Amatagara ma pemelanjalan program pensijilan kompetensi maka pengiktirapan pabalik institusi latihan Mahkamah Negeri pangilangila pemelanjalan undang-undang bahau inaani lanjal langgananna. PDRM Sabah song amakansang operasi panagda kahinangan magsambung bohek cara haram maka angalarak paglumaan kubu-kubu maka kawasan alam mesra ngabut ni telipuk. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jauti Diko Nanghaka operasi bersepadu magbeak maka Jabatan Air Sabah patut nihinang pamantauan alau-alau ako maka patongan misa aina nihinang pabalik penambungan bohe inaani. Datuk Jauti yang akan butihe masidang media by PN Perhimpunan Bulanan Pesuruh Jaya Polis Sabah Mahkota Kinabalu. Beliau mengahaka ongkon iti 40 AA baini sagau baini sarahan 7 Jabatan Air Sabah untuk tindakan undang-undang. Operasi pasal rusak pemeriksaan lumat sewa makawasan perglumaan kubu-kubu. Rahu Minhee Datuk Jauti bayang haka polis kontingen Sabah maka sulat heka penyelesaian kes 83.52 pahatus palabi min jangkaan 65 pahatus matimpu min bulan dakayu angabut ni bulan 6 tahun iti. Pasodna 8,330 kasah ke atas siasatan berjaya tak selesai. Dato' Jauhti Yang Ahaka meriam tempo ina ini Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSNJ. Saya ulang. Paulikanku, Dato' Jauhti Yang Ahaka meriam tempo ina ini Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN maka sulat hekat penuaan walumpuk kasiam titik 91 pahatus. Maglabi minjangkaan petunjuk prestasi utama KPI walumpuk pahatus mabila 2,574 min 2,863 ke atas siasatan berjaya niterna mah mahkamah. JSJN Sabarusab makasulat 8,735 segawan matempo dalua pasodna 300 kawalo tatuna makes langpasan marat labi min dakayu kilogram maka halgana kami mon langpasan anggaran 263 juta ringgit. Sementara HE Jabatan Siasatan Jenayah JSJ amalan jalan 2,657 operasi ia amua 7,144 segawan. Jabatan Siasatan Jenayah Komisel Isap niat 760 hekat rumpaan ni palanjal maka 4,400 sangpuk kasiam segawan. Kalugian He Isap Jenayah Komisel Masabah anggaran angabut pitumpuk kasiam titik 35 juta ringgit.
0: Dengan hina bui tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Kudat, Ametean, Sulayan, Angis Magol, Baanan Ia, Taga Subsidi Min Optiris 4.0 Mapu Sibogo Pulau Banggi. Rupaan nihinang magbiak maka pasukan polis Marin wilayah 4 Inaani, abutan nang langpas 400 karua kilogram gula kasal, 408 kilogram paket insalan pemala, maka 210 kilogram tapung tidugu ia misaai lesen nitagu makawasan ri lautan. Ketua Pegawai Pengetkuasa Daerah KPDN Kudat Nazatul Shimah Karim Amatua dengan lalaa tempatan nisagau panabang siasatan AMEA Akta Kawalan Bekalan 1961. Manakala kami mun baanan ai kawalan ia baini langpas hek KPDN, maka anusul pinakakalan AMEA peruntukan undang-undang bai ni tatapan. Laksamana Muda Jamaluddin Sairi rasmi nipene selaku Panglima Wilayah Laut 2 ia Wahau. Pengganti Min Laksamana Muda Ivan Mario Andrew ia akan pinsun ma pituk halibulan walu sinong. Upacara songan na lima hinangka telumpukan no masandakan inaani ni sampunaan hek Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Hir Junaidi Idris. Amatalak pasal visi kepimpinan Laksamana Muda Jamaluddin amatotos pengurusan pengoperasian rusab hekak magsakap aset TLDM Marilautan Sabah akan menjadi keutamaan beliau. Beliau rusab magkaingkongan amakan sangit bahala Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Mawila 2 Pangilangila Katanaman Baanan Tentera Maka Keluarga. Sementara HL Laksamana Muda Aiman Mario Wangahaka beliau yakin maka pimpinan Bahau Panglima Wilayah Laut 2 untuk anuyan kasanglitan Mawila 2 maria menganjagahan kedaulatan ri lautan negara. University Malaysia Sabah UMS sangalati rahatu sangpu kapitu puhu pembantu pamaanan aku maka pemantap pengusahaan asas amasa anulat maka angitung 3M makanak pemulihan khas Malahatiti. Min bengkel training of trainer program anak kita PAK 2026 baanan AMEA ni perdahan maka kemahiran nionan pedagogi dan profesionalnya yang bohok sigam ni turanan ni onompuk karua iskul masa kelibut Sabah. Ketua Penyelidik Dr. Jupri baco tangan haka latihan inaani pangilangila pembantu pemaanad siap menjadi pemasanang cara kreatif penokong guru pemulihan khas. Beliau ngahaka program inaani dijangka nekot 2000 puhu makanak iskul pemulihan khas tahun 2 masangpuk kelima upis pendidikan daerah. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Sistem perundangan ni pahogpot panotog hak rakyat maka adat. Operasi bersepadu pak atas sambungan haram pohe. Batihan habal lahat kopiti baini sadiahan min seksyen berita ehwal semasa. Terjemahan baini hinang hek Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum. Saga siaka siali anu masih gi makale siaran sama siaran Bajau Hiling Sama ko apiti. Aku tindunan si Abdul Kahar Haji Omar ataupun Berahu DJ aku sama FM dan rakan sebelum aku bertugas sih rakan siali maksul-suli nape nama tu akal ni akal barang kahapan. Jadi ko apiti sama kali kita ongka dahu min si Eji, si Mayang Gelure itu, matto atah maka lagu siras ambalnya suratan.

0: Jadi ni orang mato itu sana kita payah ni sulian anak tanah pen Mario mata itu mingga nah pagelah tantah alawa ka asekot ka mato atah suwen tonta. Bang soal suratan yuk siras nah tasayu binah suratan itu yuk sia kita manusia itu hako nak merancang yuk malayuna ketentuan nah kami muni populian tania harda kayu kita itu saka akal ingga yang mahape nah tak ubinah bang magtalua akal nah sairuh masalah.
1: Ni tatapan sangpu ngibu peka rangalau untuk anata sehat maka abagsik. Sangpu ngibu peka rangalau magsanaman maka maglangi setogol siampu minit, magbiska setogol pitumpu minit, lumangan lawak onnom ngabut walu kilometer, magbol setogol siampu minit. Lumangan sangpu ngibu peka rusak maka tabang anunu 300 ngabut ni 250 kalori.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsa.
1: Jadi manan saka siakan umakale siaran Bajaw Hiling Sama isa gonom 35 itu akan posedna waktu sembahyang pardu maghrib ma kek itu.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: خلق.
1: Magsukul sa pamamakala siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Jadi saga sa siaka si Ali saga haranakan kami mun make kitu sa gonom 30 kali masih nah benata kali bi bangsi azan pasod na waktu magharib. Betina ni sagonom na nikot-nikot di sagonom 40 minit hari sangom na ko itu tah sayu bina merem konti tu dari palanjalan jalta ongka ko hapiti masyaran Bajau Hiling Sama itu makali kita ongka si Diana polek sarun ruun makasih den bisa tagna pagkasih lasa.

Ongka min siden tak nak pakasi lasa. Jadi sebelum minaan si ongka min sidiana pole seruun-ruun mehingga paglahatan ta mehingga minggana sama ada kita. Hei Maria Makudat, hei mandabawan kami munah. Mak sendakan kabangan ya waktu ndak tak lipat tamu ni di nombor mentoa. Ina ni siga rakayo akal suai minta nak kariki anak ta itu suai pabiasa tangen tom sama ombok nah. Jadi kita pun akan jadi ombok. Jadi banan saga keumpuan tak akan amihah kita. Ina ni siga kasih sayang ta ayuk nai mak bakat. Jadi maksudku ni kaam kami mon saga siya kama kali siaran bajau hiling sama tinggal asang pu mini tu magbakpen kita pabalik murah-murahan hewan kita kesehatan. Jadi dua ongka itu masih aku bilahi maka Haiza Ghazali makasih nas magbalik kita.

Bang iya itajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru makosaan nasindung, sidaru nipantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bang iya ania tassa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan niya ataka a'ah anabang.

0: Kansen Rarandom Am Tabi Malaysia Madani Tano Sabah BFM Kasaran Ragumurut Pasukon Ku E Silvia Majus Tano Tano Matang Sistem Perundangan Piniut Mangikang Ralonggom Rumah Magun Am Adat Kandai Magu Kuyum Nalingapura Kapaganan Tumakau Tumunggul Ratimung Dua orang undang-undang RUU Inirudun Sabah kosan mangikang rasistem perundangan Sabah amangaru ralonggom rumah magun malungan ragana undang-undang am adat Eginyo RUU pewarisan harta orang Islam 2026 am RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 Menteri Perintah Kelamam Penambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu RUU Mangkait Ramakama Anak Negeri 2026 Kosendaralan Mangikang Amangkayang Ra Institusi Rakinyo Liliwa RUU Pewarisan Harta Orang Islam 2026 Yakinyo Ondo Kasa Ara Malaysia Maka Kuayan Manampos Mantanda Ra Urusan Mapawaris Kosen Mangaru Ra Longgom Ru Waris Mulupiater Lalaing Inirwanan Dumatuo Ilondo mempagogot rayus malungan. Peruntukan mangkait rakasalan yak binal kosan mangampin masau kubal mamparung rarapu amlonggom rabalar mangapu rarapu tungkusin. Lili waragili nangiawan rarang undang-undang RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 RUU tinganai libung kapam ketua daerah ketua anak negeri tinganai kampung 2026 ginuang rabal matang ralam mangigang rasistem perundangan adat rasaba tinganai penerangan APCO Malaysia Dr. Peter Junior 19 Mindaku dan alimbaguan ragitio menampos bagu rabal katingganayan ondok labi modern matampos amma panis iyo nama pasimpung niya kerapanampasan saguli rahai raki makama pengyawan ra peguam anak negeri pengatangan ra prosiding mengimpun ra teknologi aturan matasu maratian mangkait rakan dari tinganai kampung ketua anak negeri Tayar RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri tinganai kampung 2026 bagu kono RUU ragitio menampos ralabi menampos rabal ralabi masail tojo mangkai terapapasaukan kandoi boiru kainanganan paliso papalanggan dan pasaukan datinganai rumah magun Dr. Peter Niak Namaguang rapangatangan da program pensijilan kompetensi pengungkapan sagulir Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri kosan mangaru rapambalan da undang-undang baguti matanda. PDRM Mapaindua Rakandai Menalingapura Kapaganan Tumako Tumunggul Ralutur Timur Amna Palunsai Rabale Setinggan Giu Raliliut Alam Mesra Suku Ratelipok Pesuruh Jaya Polis Sabah Datu Jaudi Jauti Dikun Mindagu Kandai Maguyura Kopisan Timung Sabah Sunu Sunuon Rupa Gilangan Monongoro Kosen Mangaru Rabal Tumako Tumunggul Ti Kalo Sagulian
1: Pihak PDRM bersama dengan jabatan-jabatan lain, terutama sekali jabatan air, jabatan listrik, sedang melaksanakan operasi membentras ini penyambungan haram air, yang mana telah bermula pada 15 hari bulan ini, dan kita telah membuat pemutungan ke atas banyak saluran air yang dibuat secara haram, dan dia akan dibuat secara berterusan.
0: Datu Jauti Mindagu Rakitio Patra Sidang Media Nalupus Tinimungan Pogodong Sila Pesuruh Jaya Polis Sabara Kota Kinabalu Kono Suku Rakinoti Apat Ngalun Rinakop Pinenjul Rakopisan Timung Sabah Kosan Natimbalos Ru Undang-Undang Kandu Rakilinyak Nampalabi Terana Marisan Rabalai Siwa Sur Ralidut Penempatan Setinggan Nakasih Gulu Datu Jauti Ralombili Nali Nambala Polis Kontingen Sabah Namati Kerasuang Runa Nalingapuan Monsoy Rakes Eginia Balu Ngoperam Talu Titik Limo Do Piatus Nakasail Rago Goton Onam Ngoperam Limo Piatus Raboy Sila Kesa Suku Sila Konom Bilor Rakitio Nampalabit Rasuang Balung Haribu Talungatus Talungoperam Sa Kartas Yasatan Nasulut Kasalingapu Datu Jauti Mindagu Ralomboy Rakinyo Kopisan Sisatan Kalatan Narkotik JSJN Namatik Rasuang Runanguan Balungoperam Siam Titik Siam Sa Piatus Nakasail ragogoton petunjuk prestasi utama KPI balu ngopor piatus 402,504 intara 2,206 kertas siasatan nasulut inibit ramakama. JSJN Sabah Niak Namatik suang balu 1,305 rakop boerana ganda nakasimpung 3 balu suspek rakes dada nasulut kagau nakasair 1 kilogram ralogo kasalingai ginau tinantam suang 263 juta ringgit. Lili waragili kopisan siasatan kalatan JSJ nambal suang 2,650 operasi rasuang 3,144 rinakop. Tayar kopisan siasatan kalatan komersial baku suang 1,600 operasi namulali binal rasuang 1,400 moperam siam rinakop. Bal nalubat kini bitra kalatan komersial rasaba tinantam suang turung operam siam .35 ngajuta ngaringgit.
2: Tanaw-tanaw ragi tiyo, pinasalula into Rasaba VFM, kasalulan Ragurumurut.
0: Kementerian Pantalanan Ralompago Namko Sara Hidup KPDN Ran Kudat namanda kerabal mangkinam mempasiang raku kudamos maka subsidi mayara obstiris 4 umang yura puluh sibogo puluh banggi. Kandoy na marisa na mulali naguyura tim polis marin wilayah 4 nagibit risilo na nyita ra 432 nga kilogram gula masalag 408 nga kilogram umaw pampaguring peket 204 nga kilogram tapung gandum ono binulian ka kondolaisin sur raliut katimugan rakinyo. Tingganay mayo pungot kuasa libung KPDN Kudat Nazatul Shima Karim Nambala sanglo nungkuin galamari nakop kosan mangindangan rahasia setan semuga tera akta kawaran bekalan 1906 sa. Liliwa ngangai kukudamos ragihali inalap rubala KPDN am timbalos rasumuno balon semuga tera peruntukan undang-undang ondo mekondo neyong. Kalabitan tojo ru ama arati matang ralomanirong rapan tukuan ru pemaguangan kapamimosi sosial ampaliso ru sasangulun lalaing. Menteri Rwandu kaligagan amkan sayan ru mamagun Sabah, Datu Julita Majungki Mindago institusi pasambalo endomaikang mempogogot ratitiu ru ina ama ralomanguma rabal mapagon bulintok rakinoti. Ya mindago ragitio pat na patalimpun rapam paramayan da ororu ama tayar pagun Sabah 2026 ratema sehebat kasih bapa giura pinampang. Semoga teredatu julita bal monse rusanglun ama kalau untuk bonin terabal rakyo langkaya ka maya ratogom ama tanondo balono rapas hambalino. Intora ginyo amarati pinagara manayar ramasa ralapi masuang minggar ralaleng nilo amasau kratiluan ralom pemakuanan matanda ra teknologi. Niakin datang ya ginyo namarisan dakan sayan rungkuyon papakitanan agensi wacana kaligagan emosi amental pasambaloy ralom inatangan ono inatang ru LPPKN Sabah naguyu ra kementrian. Laksamana Muda Jamaluddin Sairi rasmi sinau kerapang lima wilayah Laut Dua Rabagu namali Tri Laksamana Muda Ivan Mario Endru untuk pencen rakatuluh ribulan silaka balu Rama Tongti. Sasai napatutuyan rakandoy katalungu peram onom gyura sendakan rakinyo binal ru panglima Armada Timur Laksamana Media Datuk Kir Junaidi Idris. Tinumimbalos ravisi katingganayano Laksamana Muda Jamaluddin Nambala panalingapuan am tampasan tojo rapuru TLDM sur rakatimugan Sabah masau kerabahal matang balono. Yonyak mirot mangikang rakandoy rubadan kebajikan keluarga angkatan tentera bakat mawila 2 ngarakan sayan rumangangandoy sojor am pasambala inido. Lili waragili Laksamana Muda Ivan Mario mangintopot tojo rakat tingganayan bagu tingganayon ru panglima wilayah Laut 2 kosun memparayus rabal monsoy ru mawila 2 ralo magalung rakadaulatan katimugan ru pamagunan. University Malaysia Sabah UMS nangira suang matus moparam tulungau lun mangindangan ramangingila. Yakinnya pembantu pengajar, kosan mapakon saya perakapan dan membaca, mematik apa menulis amanguntob talu M, raleng sikul pemulihan khas rapagunti. Mayara Bengkel Training of Trainers Program Anak Kita PAK 2026 ilo inilah rakatasikan pedagogi am profesionalisme rio kalau peatarin rasuang anam ngoparam duo sikulan ratitikop Sabah. Tinggal ayah mangi mansak kapam ketua penyelidik Dr. Jupri Bakotang Amindaku ilo ragitil ilak ragitio kosan mangalur siloti nangka tamposnya mempakal loy rakandoy kapam pemuda cara kreatif kosan manungka raguru pemulihan khas. Ya mindago ina tangan rakitio manimpok mar 2000 laleng sikul pemulihan khas tahun 2 sor ramo param limo upis pangilan limong. Pupus kita sagude tano-tano matang. Sistem perundangan piniut mangikang ralonggom rumah magun am adat. Kandoy magu guyu menalingapu rakapanganan tumakau tumunggul ratimog. Ginene pupus ru tanau tinandari Ramhanizan Jahamin intersection tanau ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kan sender rendom.

Kansen rondom papkat kau kansen mangkirong ora sabab FM rondom berait yo apa terkenoti kosen raken alamano kasaluan arah guru murut pasarulan sukura jam kasiam rama kuno reti oro kalimo kadongo para mapat dari bulan sila katulu dong ribu dongo para monom jadi tantano rondom itu papkat kau melansan monsen se kau ngai gitu ya kelansan antak kau ngai ya papkat kau kabalu panara balu urga untak kau kalau kukula monsen patrinoti kamelansan takau itu kalau mengompong kapam apa jajo rata nondo balon takau ra pegunung ro ya atanak pana paning kunangan demin ngangai ondo nampili raka saluran ara kurumurut turun dom retio ara sabab FM koson perangan ramiun tu mangus kia mamilasuk kia randa metio kapam maru nondo mangkiralan mulik patrinoti nakal labi terabal mososok kapam James sor arah alun-alun pada kewenangannya gamano rimba-rimbai ondo pasaluan mai rendom retio mapalino sera kabanselan rugang takau mangumak ra kasasakan sor arah alun-alun patra ginati ya jadi rendom retio makondo azan isyak ondo rajam ka tuluk apat ngoparam siya mengaminit sunon do netangan tazkira malupusannya netangan pakitakan dari bayar jam ke palu rahmaguno rayus mabaramon pabukat kau mabarakir rondo metia sirbya majus kita rimba kasa merongot kau rimba intori kunsi nantung rondo ralan rondo guang.

katalungopor ari bulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Perangan ondo inte poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai a masalok sumau ritakau pat ulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia Anda.

Rimba entor ri Riza Brani dagu nang kawasan jam katulu dongo param onom ngaminit pepket kau Dewan Bahasa Pustaka DBP Ran Sabah mengatang ratemasya restu jiwa pahlawan patra pamparamayan katulu ngopor DBP Teher Pakun Sabah tin malimpun ra kadongo param 2 ribulan suku ra susab no kadongo param 5 ribulan ra kukula loka intok ra liliotru kota Kinabalu ya merundok entor ara ina tangan kapam acara ndok final yoginya malam gemah sastra megasas siri kesa dongaribu dongo paramonom amnya papatalimpunan ara album bakat DBKK dan antologi puisi suara dari kota ya balon nareti temanipun jam katulu talungo por ngaminit sor random agiora lintasan diasoka kota Kinabalu ya tambule matang ondo sumang ra acara ra kita ikinyo Menteri Perintah Galamam Penambelayan yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif rimbai tori emi mangun amnyaki berentaran busak apulak sunuan durimbai ri edo timi butitin entaramon ra Sabah FM kasaluran ra kumurut.

Masaga kay mapabala mapatanaw ramin pabukit gaura ka saluran na Sabah BFM patrinuti malap min kaneng saguli ra Astro Balu tulu kosong eh. Ang pabala ko ramin abal rugaun nundo pinengkwal no met Malaysia ra susuap amalas eh. Kadungo param 5 hari bulan amnyak ra kadungo param 6 hari bulan sorak ra tampilan ra susuap ti ra susuap no kondo rasam ka sorak mamai bagu mo kondo rasam timpalak ganit niya ke rakukula intok kon malupusannya ramalas tampilan rasu sabti remasam mag ganit amnya ka timpalak ke rakukula intok di luar tampilan ramai ya kenyo majut jadi sesermion do masaga mokondo guang koson mong membal arai na tangan kia kapa membal activity malansan itu yang mengani ramion ra pembelan keborok-borok ya. Meliwara kini ya pagi kalian pesta pantun Negeri Sabah 2026 pesantun kelumanin balon ra kadongo param tulu am kadongo param balu ari bulan sila ra kitio gyora auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu tumalipun jam kasiam sore ra susabti jam katulu tanggo param siam ngaminit para ustaka ora pangkirangan takau ra rimbai ari Rosidi Sabai Dalingko.

0: Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Into Rabobal Tamadun, Ondok Sino Rabobal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo konaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Sorak rata tangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Ondo inalungan ru Saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ondok malinjong pat rarat mentu am lumabui pat arat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intar ra 1900 balungo peram talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan Saujar kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon rapeta, Kak Yono ondok timirong takau am matang alungin takau tojo.
2: Oke, ani aku konda timu nasak sanggalas. Pinason aku.
0: Anginong rasungoy ansak kapam sungoy angonongonor salaka tatandu kando usin. Anginong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi Inan Alihar, akanon labi amis limanon, naintaran ikaan sangra inumon amis. Ahalung la inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ampilira sungoy ansak salakata tanduk kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun huangon nu ulun bokot.
3: Oro hepatitis sedunia. Raka dongo peram balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin, magalung ra kapasawan nuru inan, magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM, daman setia anda.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tazkira pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah, Jains Nabawan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Peringkonangan takara Allah rananak rita kakawi. Rakayahan onsoy iman am Islam. Anutun ritaka raralan awantang yuhino syurga nu Allah numahu. Pahaka-pahaka muslimin na muslimat iningan nu Allah. Syurga ni'mat nu Allah maya wonsoy. Na panura ni'mat abadi suku savuay no ika apanday apopor. Ni'mat nu syurga ika ihondo na ilong numato. Ika ihondo na ringo nu talingo. Ika ihondo na huang nu huang. Ni'mat nu syurga kando hondo no ra ni'mat dunia takaraino. Pahaka-pahaka, muslimin na muslimat. Ni'mat nu surga, ika ihondo na kasuku, huang taka ampikir. Tanamin taka rarandalom nu iman taka, ni'mat nu surga, umang nu sabar, am amal soleh, vinalan taka ratana timbalu. Sinadia nu Allah, ra istana onsoy wonsoy, am kawin nu kanikmatan ra surga nu mahu. Randalom nu Al-Quran, wala nu Allah, Rasul Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahumul jannah zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Maksud nana po pahakaka ulun-ulun bertakwa ra Allah itarin rendalum nu surga suku tobon-tobon nu surga bukain. Ulun aman jaga surga mindahurilo. Salamun alaikum. Semoga kaansayan tumun ramuyun kawi. Berbahagialah akau munsop rendalom am ungan rahitu savuaino. Paka-paka muslimin na muslimat. Itor ayat itu, ahli nu surga kaando hondo nu hinonsoino radunia tu. Kaando ulun arwalan rendalom. Kono aitil taka ikapuno asibuk taka ambala keraja. Mindahu koyak. Matong no kanon, suai porahino pahakaka. Randalom nu surga, sino sungai makau intora susu. Huang-huang tekayak anginum, ulun-ulun ahli surga, ika ihondok matoy emmat tuo, aunyak luluan nu huang taka. Takin supakin kawin Allah. Pahaka-pahakaka kawi muslimin am muslimat. Nikmat paling asawat randalom nu surga. Ahilong rabulas nu Allah, tukir nu oro jumat rahino. Surga ni'mat tinakan nu Allah am janji nu Allah ra ulun-ulun orau jumat rahino. Surga ni'mat tinakan nu Allah am janji nu Allah ra ulun-ulun beriman am beramal soleh. Intak itu sanaka umat Islam yak humahau tapi agama bokon panah humahau walaupun ika ohondo akidah taka. Intor pahayaman itu pahakaka anak ritaka ra kesedaran apa singkot reka imanan. Ambal ra'amal soleh ra dunia hino am akaun sop taka ra surga nu Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enatangan tazkira binal rurangan mengandoi i Hendra Niklon pindah suku ri Imam Abdul Karim Ampakot jam ke tulu di mengoperam tulu ngaminit dari peselak kuramion galing logo rugata aurora sesuap kadung operam 5 ribulan amnya kera kadung operam tulu aribulanti ini pinengkuan nu inan industri gata sabak susu gata balung ngaringit siam ngoperam balung ngausin sekilo kapingan da kalau inu grade kasa apat ngaringit tulu ngoperam apat ngausin sekilo. Kapingan kalau inub grade karuo talu ngaringit siam ngoperam siam ngausin sekilo. Kantalan grade kasa apat ngaringit di mengoperam sa ngausin sekilo. Kantalan grade karuo talu ngaringit tulu ngoperam onom ngausin sekilo. Sikarap saringgit onom ngausin sekilo. Ini kau takau kan yang rimbain tari raibi bapasai nangkaus guangku baru takau mumpus ra inatangan pakitakan dari mbai orondom oro kalimo.

0: Inatangan pakita akan rimbai rimbai.
1: Sana rendah minggu nopi orang yang ngangai popket kau panikuanangan nondo na rayus nampili rasa babi FM rondo merakitio mangkirong orang natangan pagi takan dari bayan do pasaluan mai jadi kau mau beli semimpung rala minatangan itu popket kau rias semimpung ra live streaming ro sababi FM ilai minayu ka page ro sababi FM kapam ra nombor WhatsApp mai gondok pia masa gak kaya mapa belaramiun suara RTM klik raginoti Sabab FM nayuk malap min korong saguli ra Astro Balu tulu kosong ya. Kan saya darendam ra rangan-rangan takau i Maria Juhan. Kan saya rekono perkuanangan dirun Maria Juhan. Florita Losobon Laurentiusnya kan saya darendam dirun. Amnya kisabin kangut kan saya darendam ru oro kalimo rekono DJ perkuanangan ya. Rangangai DJ ra Sabab FM. Beluran rumah sampat renoti rekono gitu. Inataran no duangan jam rana kasail melansan pat renoti tin minas kapam marun nolak kat rumah sam bagi lainnya. Apa salah tak kau rakan-rakan dapat kon kosong di Kimol di Mus rekono kan sender rendam Sabab FM Monsoy. I timbul tawaur rekono kan sender rendam rangangai kan sen mengandoi rekono rasa siak mana ya. Julius Wong Wong kan sender rendam DJ Sabab FM mi Aki Odu Uncle Anti Keruhangai Monsoy rekono di Julius ya. Masa kata kau apa salah rimba yang dok ini tak kurang dengan takati rimbai rimita amat nasuran malap takau kurang paguluran dametion dok cerita kri Liza Liani rekon rimba itu masakan apa sukon dengan dok mangkirong apa trinoti rondo peo rimbai ondo pinili ri Rangan tegau i Peter Gabriel untuk nampil di rimba entori Sartiga Pengasih Pangulungan. Ini kau tegau kali ngerimba entori Mita Amat Nesuran.

Bapak kata kau juri tamai gerat kansan random DJ kono kansan nyak dirun kansan nyak random nyak rokono rarangan rangan sabah BFM monso ya erelen arena pana perikunangan ara emoji untuk tindakan murah random ra kitio rayus maya ara kasaluan ara guru muruti sumimpung ra inatangan pakitakan rimbai rio mongoy ra page ru sabah BFM ya dua pirimbai morong otak orang dom merak itu rimba entari Simon Sanduan tutup malap bulan Julai ondo cerita kri Justina Raymond malupu senyo Diamond Ricky Bagu ondo masaga mangkira orang rimba nak kelahir kono rimba entari Stephen Jimin nyak amnyak Farida Jimbun into Reno Pai Topan Suai.

Jam ka balu dong ngopor ngaminit ni apa bukit kau na tangan pakitakan narimbai antara sahabat BFM ka saluran ragur murun jadi aku mau beli semimpung ralo minat tangan na itu terus mengai rapej ru sahabat BFM kapa mengatur ra pakitakan minoran WhatsApp mai umang sa siam apat siam umang tulu balu ya jadi rayusno apa bukit kau i jobina atan nampil di rarimbai tori selipin bugis minuli ko borabokon kansan darunom rangangai do mangkirongora kasaluan rakurumur turunom etio kono melansan masukan ka mangkirongora rimbai ondok pinilik kutur kono malupusanya rimbai ri edi andayol siam ngataun rimbai retio kerita kri erni ondo nayuk masaka upasuku rarimbai retio rangangai do mangkirongora kasaluan rakurumurut atiak panakarangkan min rekono melansan masukan ka mangkirongora rimbai ondo pasaluan rondom rakitio mulup yo rimbai ondo pinilik kutur konoi edi andayol siam ngataun jadi ningot takau galing selipin bugis malpusenyo edi andayol.

Epan konang takori Elizabeth tondo nangator ras tiga ipol Eriknya kan sender dom oro kali mo kono kan sanyak dirun Erik ipol Erik amnya kerarang rangan sabak BFM monster kon di ipol ya mangkir hota kaura dua pirimbayan do penilik rupa bukata kauti Ida Matius nampili rarimbay tori sa Hera Sale aungo sumuai malupusannya i Angelin ondo nampili rarimbay tori Maria Gumbaris sanggilan poyo.

Perkenangan pabukat kau rayus mangining rasa babi PM kasaluan ragu rumurut rondom ragit yo. Mine tangan ndo merongong pin pat ragino ti gena paketakan rarimbai. Masaka kai pomo patan ramyun ra kasaluan sababi FM ti malap min nayuk kaining ra astro balu tulu kosong e. Parayus raina tangan paketakan darimbar rondom ragit yo. Mangkirong ta kau ra duo rimbai piondo pinili rupa kata kau e Simon. Ondo nam pilih rarimbai Yosep pamyaki Sylvia Kaus nakasindalom malupusanyo I Majita Andrew ondo nampili rarimbain tori Karim Ampakot Rwandu Inungan Ra Huangku Sio Rwandu Inungan Ra Huangmai.

Babakat ka parikwanangan ramyun nga ngayon doon si Mimpong, rado minitangan, pakitakan na rin bayar ng Dormetio, parikwanangan niya kramyun, rado ng Pili Rasaba BFM, maparangan ramyun, rado meru oro kalimoti, kadungo para mampatari bulan, minitangan, pakitakan na rin bay, gitiak bahu pulos nati, kuan niya kraka saluan ara kurumurut, parikwanangan ramyun nga ngay pa babakat ka hui, kondo pio yung turaki Silvia Majus, rado na parangan ramyun, rado ka saluan ara kurumurut, rado Dormetio, kasaluan ara kurumurut, malap min korong sagu Kuli rajam katulu rondom rasusa be mantutular takau rondom itu bukat kau ra dua rimbai rimbai dari jus lainnya imbing baik pakulu soguang pupusin re David Joseph kanangan bulan lima kan sandar rondom paring kanangan.

0: Kopi serang ada tetuang tabi Malaysia Madani. Itinat kabari na kayanan pelambusan kui Flores Philip. Kopi gulu na pangatulo dat kabar-kabar. Sistem undang-undang pidagirat papagirat hak ngayon adat. Karajan po yung panu manalab pangabutan ay sa kasagan. Kabar po yung panu. Dua rang undang-undang RUU pinastaga idun Sabah. Bentuk papagira sistem undang-undang Sabah menantu kepatutan megian ditogempi istiribat undang-undang adat Kotilombos Ajamin. Kampaina RUU pewarisan harta orang Islam 2026 RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Menteri Kerajaan Kainan dan Kewalayan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaburus RUU kehampit Mahkamah Anak Negeri 2026 sebagai langki guna mentok menggisem pepegirut pepengkawas institusi dila. Damat mentok RUU pewarisan harta orang Islam 2026 kumainsari lah idpagun Malaysia kihantalon mengulud peperad kerajaan mengulud penungkusan mentok menantud keputusan waris lolobino kumantanak neduanan meloing iyalo ditki keputusan ketilombus ogempi pobion kehempit kesalahan pinahara mentok mengalaid antakan kesensalan kumad harata keputusan bogian dit apatut kanud harata. Damatilo kinasagan rang undang-undang RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 RUU Bayan Watas Bayan Anak Tua Tanak Pagun Bayan Kampung 2026 sebagai langki guna untuk pepegirat sistem kondangan adat id Sabah. Bayan Kepailan APCO Malaysia Dr. Peter Junior 19 Minoborus penginwaguan dilo nopo ngapa persedia penguludan bebesuagu olud milo tumbayan kahampitna penguludan kawagu hierarki kut penungkapan loyad tanak pagun kepegiratan proceeding mentok teknologi ginaris pendudukan karet tenggungan bayan kampung bayan tanak pagun. Mentok RUU Bayan Watas Bayan Tanak Pagun Bayan Kampung 2026 Minoborus Tiau RUU Dilo Pepesedia Balan Dit Lobid Atalang Karait Pemilihan Tenggungan Timpuk Keterinan Telekal Lekuan Pengpusan Pemilihan Memuruan Megikian Dr. Peter Minanahak Negi Pemesterahan Karait Kepegiratan Program Pensijilan Kompetensi Kepegiratan Kawagud Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri untuk menantu Kepegiratan Undang-Undang Wagudilo Osenong Kapapanahai. PDRM Sabah Pengkawas Kerajaan Manalo Pengoputan Penikidan Waig Aisa Kasagan menghuyas kayanan setinggan id kayanan alam mesra gisem id telepok. Pesuruh Jaya Polis Sabah Ratu Jauh Tidikun Minoborus lang pempenu nyampai ko pistan waig Sabah dilo suhu tenun pemagatangan pangantangan sangadau mentok manantu aisa pengoputan kawagu man wonsaya.
1: Pihak PDRM bersama dengan jabatan-jabatan lain, terutama sekali jabatan air, jabatan listrik, sedang melaksanakan operasi membentras ini penyambungan haram air, yang mana telah bermula pada 15 hari bulan ini, dan kita telah membuat pemutungan ke atas banyak saluran air yang dibuat secara haram, dan dia akan dibuat secara berterusan.
0: Datuk Jauti Minoborus Tila Ida Babayan menyampaikan perkhabaran saran nak talib begitu timungan menikit tulan Pesuruhjaya Polis Sabah Id Kot Kinabalu. Minoborus Tila Gisambayna apatulun tindahan pinatahak kumad kopisan waik Sabah mentok lang undang-undang. Kepagului Datuk Jauti Id Boboros Sendawa Pinopelo Polis Kontingen Sabah pinapa surat penyelesaian kes segi nomor 8.52.52 pihatus kalau bi mantadit pinalan 65 pihatus mentok timpun tulan kaisa gisem tulan ke 6 tahun diti. Papahampit 8,300 karatas penginsufutanan dit nalantai no man selesaya. Datu jauh timina baros di timpun dilo kopisan pedaryukan kesalahan nakotek GSJN pinapa surat panandasan 8,000 isa pihatus. Kalau lebih mantah di penudukan ning kekotan kepegulu KPI 8,500 sera 2,500 turun 8,4 mantah 2,800 6,000 telur karatas penerukan nalantai notendos ikut GSGN Sabah pindah pasurat negi segi nomo 8,000 turun 100 telur 8,5 pindah magakaman untuk timput mi bagal kohampitna telur 8,8 telur natandasan untuk kes pagahawan dada kalau lebih 1 kilogram miampai gino mutein saran piki kira 260 telur yang ringgit dan mentilo kopisan penerukan kesalahan GSJ pindah pegirat 2,650 telur karaja dit minagawit kuma telur 2,164 pamagakaman untuk kopisan penerukan kesalahan komisil segini mustiam 160 penungkuan nakagirat miampai 1,400 siam pemegakaman. Kinerugian mantat kesalahan komisyen di Sabah pikir kira gerikat turun hapadam siam titik telur 5 riang ringgit.
2: Kabar diti Semalimbau mantat Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

Kementerian Perdagangan Suam Pagun Kursinan Kepastian KPDN Rankudat Minanala Pergumalan Kesansalan Babarang Subsidi Mayat Op Tiris Apat I Pulau Sibogo Pulau Bangi Penungguan Miampai Tilungan Polis Marin Wilayah Apat Tilo Minahan di Apat Nahatus Telun Hapun 2 kg gula Apat Nahatus Walu kg Tumau Pergensok Paket 200 Hapun kg Tapung di Pinopi Miampai Aisalisin I Kawai Gandilo Bayan Tupisar Pagirat Kuasa Watas KPDN Kudat Nazatul Shima Karim Pinapelo Sungulun Kusay na Koyunan Tinahan Muntuk Mungu Peneriukan Tumanud Akta Kawalan Bekalan Hupudam Siam Onam Hupudam Misa Damatain Sanan Babarang Atamangan Dit Kehumpit Tinahan Dut Bogian KPDN Lang Semusuhut Untukon Tuman Pobion Kuturan Dit Kegirat Kuasa Kehampitan aparagat tidak mengantapa kiguna mentok papayang bulat kawawaya sosial sastia tanganak di Osodong. Menteri Gonduan Kelidasan Keterenungan Menggigian Sabah Datuk Julita Majungki Minaburus Paganakan dit Ogirut mantak nedama tapa dit miampai mentok meneguang pegumbalan itimpud kawago. Minaburus tiaw untuk pinapahimagun pemeramaian terhadap tapa nayatan pegun Sabah 2026 Kitema sehebat kasih bapa id penampang. Datuk Julita Minaburus sengulun tapa akan ke adangon mantan kerangkayaan ngak mantan nentupus kelubukon sekodong kuman peganakan. Mantan dilo tidak mengan tapa pindah serau pepestiwat lebih timpu miampai tenganak osili pendudukan mentok pemogunaan teknologi di atamangan. Ababayan Nanjur LPPKN Sabah miampai sekodong kementerian dilo sinuang negi maya pemeriksaan mentok kokusayan pegikitanan agensi wacana gelidasan pemeserahan pemumusrod peganakan. Laksamana Muda Jamaluddin Sairi pinili sebagai Panglima Wilayah Laut 2 di Tuwagu minangolan di Laksamana Muda Ivan Mario Andrew di Kepinsin untuk turut tulan kawalut di Tobontol. Ababayan papatahak karaja dilo Kumau Tondunho pada monom Ijisandakan pinahimagun di Panglima Armada Timur Laksamana Madia Datukhir Jainudi Idris Minanahak Boberusun Kerait Hentolun Kepemuruan Andau Laksamana Muda Jamaluddin Pidaponsel Penguludan Keraja Kesediaan Aset TLDM Id Kewegan Sabah Osilu Kepeguluanan Keraja Dau Oponsel Legiau Pepagirut Tunggungan Ketinanan Ketundunan Pergerakan Tilimuan Semangat Bakat Mawila 2 bentuk keterunangan pakakaraja semangat peganakan Damat Tilo Laksamana Muda Ivan Mario Minaburus Ketumbayan Pempenuh Kemaga Pemeruanan Wago Panglima Wilayah Laut 2 bentuk Pepeti Lombos Kinalantayan Mawila 2 bentuk menamong kapantangan Kewaikan Pegun University Malaysia Sabah UMS Provinsi Ngilod menguhup menunduk mentok pepengkawas kemilan membasa menurat mengintab telu M susemikul penandulian pinatamad id pagunditi maya bengkel training of trainers program anak kita PAK 2020 pedamanam tutumanud man pentalanga karait kemilan pedagogi profesionalisme pegulungan pakaraja id 6.2 sikul id peserlis Sabah Bayan Menanariuk Dr. Jupri Bakotang Minaburus Terining Dilo Menantu Mau Menunduk Di Haramantad Ustili Pemuda Cara Kreatif Mentok Menokodung Menunduk Penandulian Pidatomod Minaburus Tiau Ababayan Dilo Meningkanan Semok 2000 Sesemikul Penandulian Pidatomod Tahun Kedua Idhapudam 5 Tupis Belajaran Watas Id pemusan segutau kawaguti tulu dat kabar-kabar. Sistem undang-undang pidagirat papagirat hak mengigian adat. Karaja poin penuh menala pengaputan aista kasagan. Ingka kanat kabar id nukainan dulu di Ramhanizan Jahamin mantan unit berita ehwal semasa pinadalindi Albia Justin untuk kesalimbahan berus-dustun.

Kopi serangan itu tuh untuk menaiko. Kopi serangan makin orang kawal gritit kesulimbahan baru susun. Tutu orang terau kelima ke dua nahu pada mapat tutulan ke turu dua ribu dua nahu pada menang. Lansana ada angus senang ko alida satinan. Makin orang nak kawal gritit kesulimbahan baru susun. Tutu orang diti papi orang kuda sinding pemalih istaginawa. Gisem jam ko pada dua datang atau orang iti. Ambalutan am keruhangan aku di kayu kia tidak dapat keselimbahan dat bainang amilan dari kawagu dat orang amaya dat estro i di channel walu turu kosong nak gulik kawagu dat mila kinanghan maya dat estro kia posisi kau di kayu diterima menakadung keselimbahan berus tersenditi alam sandah dat anu na pasining di papingunian ko dat tawang iti nga alihis orihan ko dat karangaw. Amarihan ako papatimpun dat kaparahan dat sining iti nga pagulo di kinahapalik kayo ti.

Pokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Langan makinangaw, ang san at alihista marian ko, karangaw ditit, kasalimbahan baros dusun. Tapalain ko, kanjurot, pialaan, pesta pantun, pagunsaba, 2026, pesantun, it, paharan, dat ka 2026, gisam ka 2028, tulan ka turuti, untuk taraw, kadua, am katalutit, arikat, jam kasiam, dat kasaban, dat tilaid, auditorium, complex, JKKN, Sabah.

Dapat pahala tak boleh kau jam ke siam dua dah pedam 5 minit tak tertuang. Posi kau dikredit kata tanut makin orang ditit keselimbahan berus desen. Kau serangan tak tertuang kemana dia.

Jam kasi am telo na hapada ada minita tatuang. Pasti kau kemari kau di masa dat makina live mai ada Facebook ya. I Charles Leginan, Maria Johan. Hai Maria. Kapi senang ada tatuang kemari di kayo. Alasan dat ang senang tako dah ada tiang nampai timputi.

Terbenarku, anjuran program Madani Kita Sabah 2020 pada malam anjuran dan kepisan komunikasi Zun Sama wilayah Persekutuan Labuan .co 2020 pada malam 2 datulan Kuala Litit Rikat untuk tarau koknam mantan jam Kuala ke Saban gisem jam ke 5 sesedepan datilai padang kampung warisan sepanggar Kota Kinabalu. Pikir kerana pada mepapa himagan diti ngait bayan it luguan mentiri Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Magisay tabawayan pahuran da tentak dila kampay na kapanabutan tikit kinastip kumadit kerkat gerak ceria komuniti madani pocket talk agency JPGM MCMC harnegi demonstrasi kemahiran menyelamat kepesuratan My Digital ID miampai tulun kidemuan harnegi pekitanan pentarama. Alapan na tulung ginuman, rubikat na antakila kaduna pulang buwan tulang kawaluti jam kawalu kesaban id padang kampung warisan sepanggar Kota Kinabalu may ampai diti program Madani Kita Sabah 2020 pada menam. Bampat tulang mesin kau kapan handa sining diti sining dat semusahat.

Ku dat i TikTok Sabah VFM kya kami senang ada tuang kuma di Nel o senang tuang DJ kada di tipon si ko tuma kidang au ami isa bakago MM su kami senang ada tuang di Jeff Law kami senang lagi kuma dia MM ambalut tanak ku gisam dat jam ko padam 2 datang tuang i tik ya posi ko di kayo dit masa dat makidang au tim politi alasan dat nalis kada nakoro sining-sining di pinauli ko gisam dat intim puti nagi kumadi Ipol Eric kami senangan dat tuang di Jeplo lansarin kelidasan terima miampai barakatus tima tabi pibabasan nagi kumadi tambalot da benay ngawit makinaw keselimbahan berususun Sabah BFM osadong kapi apon siko di Jeplo ka posiko nagi kumadi ya Apple tu makinaw kami senangan dat tuang kumadi katambalot Sabah BFM ku tabi pibabasan terau kulima kati Wi Marius Marudim kami senangan dat tuang di Jeplo abayin senang tambalot balas sa Babi FM ito sarang kapya ang usaw kapya ngawi lalabi pa di Jeff Law nga narikot sinuaw ang malansan dat alidas na kunti kita daw pibabasan tayin saran konsikan kaniti kapisalangan lagi kumali di kay Elizabeth Beth ponsi ko to makinangaw kumali kayo dit masa makinangaw ti alansan at makinangaw ko gisam na jam ke hapadam 2 at ang atuang itik ya. Sebenarnya ko aspirasi Malaysia Madani awitan miampai lebih tersemok kemada tulun kedemuan di Sabah mayarat program Sekolah Angkat Madani Eastern Sabah Security Common ESCOM id Lahadatu program Najurut ESCOM id SMK sepagaya Lahadatu diti menegian dat miampai karnival pendidikan kerjaya inovasi STEM Kerinov Nayatan Pegun 2026 program di Kihantelon Papaburud Community Mayad Karalana meningkatan keburuan belajaran kepeng kawasan ningko koton dat kemulakan ketinggalan kota renangan tulun Esko Minggisem Papatangkap Hantelon Malaysia Madani kumait pentongkap kayunan S-Zone maya keburuan model insan kepegiratan piramatan miampai magigian I Renal RJ kepisarangan tuan di Jeplo kepisarangan ini kemadia posiko medika yu tip-tip share itit keselimbahan berus dusun nung au kepenak polo Sabah BFM nga bang polo-polo gya bang tila musun kawagu makinang ada sining liti. Iti sini ngelalai dadat owner ngokyo, Siliman Tali Caroline Yusuf, ginawa kagasan ke.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2005 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkan ano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Pasalibahan berus isun masa pada kayut orang itu politik yang baik kodoha di Jeff Flores Philip Dato' Tuan Iti alasan makinong ko gisa mula jam ko hapunam dua datang atuang kya I Helen do siang kapi senangan to tuang di Jeff Flores kapi senangan lagi ko Maria Helen posiko tu makinong ko posiko di kayu follow-follow ami tap-tap da itim putih MM Suk senang gila sinding kada apa sih kena tu ala Rian sinding di tenudi sinding tadi Obil MC Raitan Aisyah Ratih.

Tapi nego it karamay anda mali do rasul na yatan pagun Sabah dat kaduna hapunam liwan tulan ko walang dit arikat pikikira ka panguntun teka kapanimong pikikira dapat na ribu tutumanud maya pitimungan nagi nuyudan mamanaw. Nuyudan mamanaw dilo timpunid Padang Merdeka kumad SICC kot kinabado tanudan lebih hatus contingent. Kopihan dat karamayan nila magisuay ababayan dit napalan it nayatan pagun nagi watas. Amit babasta ramay na padat paharon untuk nila nga it babarasan tay kapasan dit malahingan tagay pagun pasan dit bayan mentiri nagi kapatunuyan dat itungkap Maulidur Rasul. Harnagi panambarasan pagitanan nasyid it kitema madani dihayati ummah diberkati. Pansikari kayo di like-like may kapiya parikata hapadam lima ke. Ya? Pira no karikata anda tuang bayna. Pansikari kayo dat ogigina tu mga baluta kadako tingkat makinang okia gisam jam ko padam doon tangan to iti. Pusiko, kumadi Apple Eric, Maria Johan, Sabin Kangot. Pusiko, na ito mga balut na maya live tik, maya live dot Facebook. Kaya, Damin Gunting, kapisalangan na ito itong DJ Flo, kadawaliti. Kapisalangan lagi, kumadiya, saya pakawago. Claire Ignatius, kapisalangan na ito itong Julius Wong Wong. Kapisalangan DJ Amsa Babi FM. It karuhang ngawi kapisalangan kadawaliti Charles Leginan pasti ko na gito magkinangaw. Abi Datuk S, hi DJ Flo, sanong tatuang kadawaliti. Hi nagi Datuk S, sanong tatuang nagi kumadia pasti ko to share, pasti ko to like. Abi Mamacha, DJ boleh ka magkiyon sinding yaw na i Nelly Emily J kadaw. Oh, bantangan penung harla sinding kya. Harna pang ponian ko eh. Ba, tila mesin kau agam kirang ada sinding semasa titik. Iti sinding lait manta di akimin baranting kotong bayan na dahak.

Terbeko Dewan Bahasa Pustaka DBP Ran Sabah Intim Putih Papahara da Temasya Restu Jiwa Pahlawan Kepihan da Kinole Tonton Keteruna pada DBP Nayatan Sabah Apa pesan itu Gisam da Suab Kedua nahu pada Melibat Tulan Keteruti Da Tila Idpi Perat Kinayan Peserlid Kota Kinabalu.

0: Kawaya waya tawan dit alasu adalan dit opurimanan toko baino ditinopo ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisom pintangan tulan keonom diti dit kepegawit kawaya waya tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kawaya waya dilo kepegawit nogi waya kumad kelidasan toko kampaino obing huyan au ko pumusaro kopio om obin togod. Nunuh dit apatut man toko nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumaliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memogunod waig mengilag matutud pengukab om kasasai memerisa waig om tumau toitom korita dokoyo.
1: Kakalok pa papirong di kayo sinig pa malinis na ginawa, gisam jam ko, padam doon na tanga to ang iti, posti ko di kayo dit, kakal pa dat, like, todos-todos ka, share, ditit ka sa limbahan, baras tusun. Posti ko na, parikata ka pia, doon ako padam lima ke. Tapi na ko, sabah na kapasirat, 3,405 ke sa gitan denggi, gisam dit ka doon ako padam 2, tulahan ka turdi, miyampay dat ako padam siyam ke swago, nakarupot iso ang timpo doon ako padam 4 jam. Tuman ko pailan at kapisan kalidasan pagunsaba ako tiknabalo, nakapasirat, ginumog kumulatif, babasta kawas, it 3,603 ke, nasutawaw 6,303 ke, sanakan 5,505 ke. Muntok ke, tingin tanaw ko tiknabalo, nakapasirat, kineng kawasan, babasta kawas, miyampay dhapad ke, wago, nasutawaw 6 ke, kudat isot ke. Damat nila ginumog kes tikin tanaw, pinapakita kinin sirabawan at pipirot watas, kampay na papar, penampang, baluran, kota marudu ang kunak. Gisam niti, sa ginumog hapunan siyam wabak sa gitan denggi, itkakal aparagat id pentong kapsaba, miyampay dat papar, nakapasirat dat isesa na wabak ditaw at amangan ni daman perumahan pangalat basar, Itaman perumahan pengalat besar papahampit da tapadam talukes tulung gidman unsuban magalu timpu sakokore dapat hapat minit tikit minggu dot memerisa amma menserat kayanan pagantaluan dot nanduid edis mentok mangalai ketangkapan diti terul segitan dengke. Bahantangan takaw at pasarili takaw hardati waig paling kabung kya. Kada palagas-lagas at umila dat pagantulaan dat nanduit edis. Karasiyan dat kapagay tarwal rumaliw. Iti tarwal dat denggi kya. Tumawas-kawas at kesiti timpubay na.

Surah hana kada na hampit-hampit teko sebelum pirumutan uma keratan kadara pas piolitan. Surah hana pegawitan telosok tulun dada kapergatan menginsada ingat kasegan okono pokok kesalahan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggalan pegun. Nungki kepailan ko sikapai na poporuput romuto asa isisiam 26 iso walu telu-telu teko talian tarawarau siam. Magi ampai toko meninggalik kegiratan om ketinggalan kewaigan pegun. Pasan diti, mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force. Hara walau po minit, ada kata jam koha padam Mr. Dato' Tuang dan masa popo pirang di kain sining. Gisam di jam koha padam dua datang atuang itik ya. Tapi nengkau kanjurat malam gemar sestera. Lagi kepertimpunan album bakat DBKK antologi puisi suara dari kota kepihan dot miang pada temasha restu jiwa pahlawan kinoli tahun kedua nahu pada menem kakala yang tak gaya koti kena balik dot suar biti kedua nahu pada lima jalan keturu jam keturu telu nahu pada tatuang dot hilaid lintasan diasoka koti kena balik. Malah pada tulen kedemuan, mai ampai dah kantakan detik. Posiko, mes tu kekal makidongau, mamaca posiko tu masa pada makidongau, kami MM sok. Oh, hai aramai tu sending kerana posiko. Kami nain silian, kopi senangan DJ kerana kopi senangan lagi. Kami MM sok kawagu harna pakawin DJ ngak ngam netit sending papa penarian ka iya ngam teman kia. MM Kalangadan petis sending dao John Kesak dao. Ya Kalangadan petemun. Abi Roselius Johnis. Kami senangan tuan-tuan di Jeplok. Kami senangan lagi kemadia Lucia Bibi. Kami senangan tuan-tuan di Jeplok. Kain kan lagi dia Lucia. Ponsiko na Ami MM. Senang kami atas sining di Bodrik Ami Hana kadao. Abi Rose hai di Jeplok. Hai lagi kemadia Rose. Ponsiko tu makidangau Ami Jetrin. Senang tuan-tuan terau kelima kemadia di Jeplok. Kain kan lagi dia. Senang tuan-tuan lagi. Ponsiko tu makidangau tika selimbahan beres besun. Nah, telun hapat ke nadi, mai kawagu gisam telun hapadam lima. Karikat pagi sam lima hapat ke ila. Gisam de jam ke hapadam dua datang atuang itik ya. Harus senjam pa.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, kotundunan om kobinsianan. Tingkananan kopogulu nopo ngamoningkanan katoranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Ponsiko dari Gate Master pada makidong tim politi mayanti kesalimbahan baru susun alang standard nalihisko dari anda nuda pastining di pinauni ku kia kopi serangan kemadi Halima Dastim kopi serangan tu tuan DJ nak lambalam batu kebayan membalut dia tu waro binan seiko nurukuta ni kadao do igia ponsiko na Halima tu sibuk sibuk atangkang tangkang nga kasuat kasari makidong ditit kesalimbahan beres dusun ami MM suk ponsiko to kakal mga malita Joseph Patilo kami serangan tu tuang tarao kalima di Jeff lo kay sarai tambal sa Babi FM FB makikinong radio kanti ponsiko na kami serangan lagi kemadia i Roy ponsiko Roy tu makidong ditit kesalimbahan beres dusun

Tapi kos dia terlun ha pada siam notis tawaran compound kiga tang siam 2000 turun 150 ringgit pinalabes untuk ops papa it pinapanau go pisan kelidasan kayunan PKK Koti Kinabalu di Kawaguditi. PKK Koti Kinabalu mayat kepailan minoberus untuk operasi dila. Segini muda terlalu naho pada menang primes in peserilika kalian yang takai Koti Kinabalu. Pinerisa papampai terlalu naho pada mapat kayunan takanan dua kompleks pemamalian. Wakana pagkasalan di Thailand nga kampay na managirit tayo kamamungkos id kayunan pagaduhan mamungkos sa ka id sangano o nakano teka it pengyan o nakano pinapakita na papantan na pagaduhan mamungkos tumanon kulturan dit pinatatap. Saya ka kapagiratan kuasa sa si advokasi miyampay na mitarungak nga pinaharo nagi untuk papengkawas keprimanan pumadat mengindapu om nagi tulun kinumuan. Jam ko pada miso 24 minit tata tuang itu siling dot semesta perangan ko mantadi Panziruji akun ko siling di Panziruji akun ako.

0: Boss, waig to mag isa.
1: Kawayo-kawayo o, dot ang maginom waig to mo, teka waig aw omis. Akon ka panakatanda, dot ay satusin. Nga, waig to mo, milo, mangidu panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod, tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat atinuman. Bah, amwaik tambad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat atulun suway.

jalur gemilang di pekilihan nepo ngai sohrati nung au tokoh kiharoh sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pegun tokoh. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago

Koilo konangku, mamanaw gakod miampai lang to sikap teko aintutunan. Sebagi breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinanit osonong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

0: Ku ameng tan buka karan tu kara-kara kori mimi paeno kakara masin duol guang papagon poyo ming.
1: Eh kulut anu tan saya lari tu resikulan takara bahuli ahuang ku selora oroi takabaris baca raikrar.
0: Oh iyo kan oko tupokan magailak dandani kama kapal kora rukun negara.
1: Inunga kulut ka tapi kan kulut hinunga pun nu itakai nu pasra rati nu pansiluman rakaya hantaka kawi nu binatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
0: Jadi mapal mu bo rukun negara
1: tentu awangku ulun ngaitu nu Malaysia

Ujian pap smia yohino saringan nu kapihahan kono tumutun ra sel serapahanakan kapam sabiton ra sevik. Itu panutunan apasi kono tumutun ra sel-sel apasi nu cancer kapam sel-sel nu cancerapahanakan. Merahu nu institut cancer nu pamahunan, cancer sevik kapam cancer nu pahanakan, yohino oper cancer ondo asuang asokra Malaysia, amra intok katulu. Ujian pap smia kasip kapio rakawi nurwandu nahando. Aka umur do ngopor suku ono ngoporan 5 tahun. Ujian hitu abuliman ra atu-atu timpu suai intor pat ansavoy kapam lumbakan. Ujian pap smia hitu paralan non 5 minit yang. Konopo keputusan onsoy akau kasip paparalan ra ujian pap smia talu tahun ihondo. Konopo keputusan ujian pap smia muyun ika onsoy akau kelimanin aparalan ra pemeriksaan am rawatan rayus. Wangon, ingai inan am salupanan muyun, woino pambal ra ujian pap smia.

Lembangan Maliau atau Maliau Basin dan Lost World of Sabah, yang khazanah alam Sabah yang berbeda-beda maka hargaan. Maka keadaan geografina pinaka kaha akahea 580 makaholuk kilometer pasagi kaluha anna, maka rangibu 670 maka 5 meter kalalo manna. Ia tajari hekasean gusung maka batu pisak patokon pareo. Harak-harak katapukan min dunia luasan min tadda, maka naungan ibuan flora maka hatusan fauna ya hunit na tabak. Rakayu-kayu na ama pagtumo lambangan Maliau maka runia luasan, ia na soang Maliau ia pasu 7 soang kinabatangan. Tulupal kala utama kalanuan lambangan Maliau ia na but lotung bohe pasu pareo Maliau min kalangkawan sangpu makawaluk meta, maka kahinang na pinaka anak haronan 7 tingkat ruisap tahik dinum munsut rakayu-kayu na tahik bohe ringin ia niak masabah. Matahun sangpu maka siam-siampu maka 7 lembangan Maliau dibantuk salaku kawasaan rizab perlindungan hutan kelas 1, maka minsan rubai na dibuka selaku eko pamasialan hal santonga min kalanuan kawasaan inaani minjari tanda maka harbua hinang pinakuihan, yaitu pasod ni ko abanna atawa nyonan jungle trekking maka nganda magkaginisan manuk-manuk.

0: Pakinangaw no, ako sa himbahan, boss, kanasan? Weston, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, Atus, Luvon, Titik, Sizam, FM, Sandakan, Baluran, Om Bukit Karam, Sizam, Mapadom, Onom, Titik, Iso, FM. Doit na ba kuno po? Kinungo na izikoy, doit Saba VFM.
1: O si kani, kinungo na kyo, naiko, sinasi.
2: Pagkinungo na. Kasahimbaan, Boss Kadazan.
3: Papamodizu na hozo, tangavasi.

lahan mingkikit mamaguno vai tutumon pipe da opil opongo mamaguno dino hiungan pinggan mangkuk mamaguno mimpun kivai gunono vai asam ina timung montok manunguh tanom om mamahiu kulita gunono vai kino hiungan sada manuk kino tuan tuvauva montok panunguh tanom sosoan memelisa pipe montok mintong nungkivan hobu om sikapondo mengumbasi dino kada kahait mimpondu pemagunono kakabot okikit vai montok mengingkuang kapembalasan pilotilik.

0: Kopi Bosian tabi Malaysia Madani kinongo di Zuti Abal mentad Sabah VFM kopo guna ponga tuh da Abal. Pontodon o sistem teko kalalahan o keundangan pabakason o kopetutan do tuhun ngawi om adat. Kalajak misempu mengipop pengoputan baik aiso kasagaan Abal pemponu. Duwa orang undang-undang toy RUU pinahan toy idun Sabah montok memantod do kalalahan o keundangan Sabah om negi mengiho kopetutan do tuhun ginumuan i umohigan isi bo undang-undang om adat do kotihombus ajamin. Iho nepo nga RUU pewarisan harta orang Islam 2026 om RUU ku tuhun memasok pogun 2026. Minabawasi montili kepelintan kina isenonom pemuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif RUU kugempit dokut tuhun memasok pogun 2026 sebagai hang kisususan id pinggisaman pepavakas om pepain sabat ningkokoton dokotinanan nokomoy. Namot montok RUU pewarisan harta orang Islam 2026 sebagai iho di koiso negi id Malaysia kitu duvan menguhud om pepisamo penainaan kepetungkusan. Montok mengiho kozo kepetutan da walis sabino da tinimungan tonga bohingkang miaga da tanak noduanan mohoing om izieho imo maguno kotihombus da ogempi. Kepobian kogempit kahasan nga tinodo montok mengibad kantakan pogokupan kuma kotos om kepetutan kuma bogizan di kikopetutan kotemo do kotos tungkus. Namot iho kinapahan tazan da RUU tai rang undang-undang ku tuhun memasok pogun 2026 om RUU mohoingon uvang mohoingon tuhun memasok pogun om mohoingon kampung 2026 kinomoi sebagi hang teponsol montok memantod do kelalahan no kondangan adat id Sabah. Minabosi mohoingon kepaihan APCO Malaysia Dr. Peter JR 19 kopangin baguvan diho popotonda dingkai poguhudan di hobi kababagu ohud om kiva inuhi. Papangku biho do poguhudan mahik inuhud ni kokoton do kut kopai maganan do luyal tuhun memasok keponjulan proceeding pengimpau teknologi om negi guys tonudon peintahang kogempit toguvangon do mohoingon kampung om mohoingon tuhun memasok pogun. Namot montok RUU mohoingon uvang mohoingon tuhun memasok pogun om mohoingon kampung 2026 minabosi sido RUU diho popotonda dingkai hobi atahang kogempit mamadadi toguvangon timpu kotainan kotulan koiman om pemupusan pinomodo dizan dobu antuhun magigizon. Minangatag nogi i Dr. Peter do keponjulan ababazan panakan sijil kompetensi om kopay maganan mahik do institut pinghudan kut tuhun memasok pogun montok menghiokozo do keponjulan undang-undang kapabaguliti do avasi kapanaun. Pengkawasan do PDRM Sabah o kalaja mengipop pengeputan panakan baik aiso kasagan o mengusas hinominon pinava aiso kasagan toy setinggan id kinaizanon ala mesra gisom telipok. Minabosi guluan polis Sabah Datu Jauti Dikun kalaja misampu songovian do kopisan baik Sabah diho susu tenon do ponoihian tikin tadao montok mengihokozo do aiso pengeputan mahik pipe.
1: Pihak PDRM bersama dengan jabatan-jabatan lain, terutama sekali jabatan air, jabatan listrik, sedang melaksanakan operasi membentras ini penyambungan haram air, yang mana telah bermula pada 15 hari bulan ini, dan kita telah membuat pemutungan ke atas banyak saluran air yang dibuat secara haram. Dan dia akan dibuat secara berterusan.
0: Nebos di Datu Jauti iti id kepaihan kepabalan kahapas pitimungan buhanan da guluan polis Sabah id Kota Kinabalu. Nebos isido gisom baino diti apatuhun itinan pinata kumina da kopisan baik Sabah montok hang undang-undang. Kalajak diho nga papagumpit nagi da pemolisan Hamin Sivan id kinesinon hinaminon pinava aiso kasagaan. Di paghuhi diho id pason di Datu Jauti pinapaiho do polis kontingen Sabah nakapasuat gontob panguhanan kes bahang padam tahu titik himo duwa piatus nakatahib do dimpoton 65 piatus mentok timpu mentadbuhan kaiso gisambuhan ko 6 taun diti papagampit bahungaibu tahungatus tahunga padamiso kalatas panaisukan nahantoy do nauhanan. Minabosi Datu Jauti Isuang Timpu Nakamoy Kopisan Penaisukan Koiman Kahasan Nakotik JSJN Nakopaswat Gontob Natudu Bahong Padam Sizam Titik Sizam Iso Piatus Nakatahib Din Potondo Pengintangan Kabu On Kaiso KPI Bahong Wapad Piatus Disangyan Duvongaibu Himangatus Tung Padam Apat Mantan Duvongaibu Bahongatus Anam Padam Tahu Kalatas Penaisukan Don Nahantoy Tinudo Idkut JSJN Sabah ngano ko peswat nagi do bahungay butu ngatus tahong pademimo pinamaga kaman montok timpu di isoy kampay no tahong padem bahu natantaman montok kes pomong pomogo muvan dadah katahib iso kilogram yang pay gatang tainsanan pinamaga muvan sinomo do 260 tahu lizang ringgit namo tiho pinapapanaw o kopisan panaisukan ko iman kahasan JSJ do duvo ngaybu o nam ngato si mga padamtu kalaja imino govit kuminata ho ngaybu atus apat ko padam apat pinamagakaman namot montok na kopisan panaisukan ko iman kahasan commercial sa ginumu si zam ngatus vahungopod pinanungadan pinapanaw miyampay sa ibu apat ngatus sa padam si zam pinamagakaman kinalugian don tadanon ko iman kahasan commercial in Sabah sinomo kadampot tung padam sizam titik tahu himo lizong lingit abaliti sumahimbo mantad Sabah VFM kosaimban boss kadazan
2: kakal ko po makinango abal itpogun
0: kamuntilian pinagangan suang pogun ang balanja kaganapan ko po si Zon toy KPDN lan kudat minamo gundap penginaman memuhasa bakang ki subsidi maza obstiris apatitik ay sa idpulo Sibogo, Pulau Banggi. Pinanugkuan mi sempu biampay na tinimungan pulis marin wilayah apat diho minagovit kumina pinamogamuvan apat ngatus tahong padam 2 kilogram gula tahasaw apat ngatus bahu kilogram tumaw pagansak om 2 ngatus opod kilogram tapung gandum ipinopi da ay sa lisin id kinesanon kavaygan akumoy. Pinapahoy mohoy nga nupisol papavakas kwasa uvang KPDN kudat na Zatul Shima Karim songhun kusay kinaisanon tinan montok manakaday panaisukan tumanud akta pantamangan konuan bakang o padam sizam onum nga padam iso na motain sanan bakang tamangan di kogompit ginamu da bogisan KPDN om onuan ohang sumusut tumanud kapobian undang-undang di pinapakas kwasa. Oponsol o kagumpitan kapulokis do tama doid poni dangan sinabi sosial om don sondi do dasanak id kalalahano miadang. Minabosi Montili Konduan, kohidasan o pagkangan tuhun ngawi Sabah Datu Julita Majungki. Kotinanan paganakan di tapantod, mamaguno ko po mu anan do tina om tama, ipainggunop tamay mo montok tumaguvang panginaman kababago. Na boss na si Daiti ontok pinapoy magon na panandakan tadao tama na zatan pogun Sabah duvong ay buduvong punam onom kinuhuvan nindama koginavan do tama id pinampang. Minabos id Datu Julita nindama do songuhun tama okon ko tukuan maza ni kokoton toy pinuavangan sabahik diho maza inupus kahubukan om kagampitan kuma paganakan. Mantadi ho, pinaso o tama ngawi mo'y napapohivang hobi ginumu timpu miyampay na tanak ngawi om dumadi tiyuvan doid kapamogunan teknoloji id kalalahano di ohi o huduk. Ababazan pinazo do LPPKN Sabah miyampay sakodung na kumantilian na kumoy na sinuangan nagi miyampay na pamulisan, pagkangan, kakusazan, pakikitanan ejon om nagi pagibabasan, kahidasan, sinabi om pamumuso do paganakan. Laksana Muda Jamaluddin Sairi miyampay po'y magon dinadi sebagi panglima wilayah Laut 2 di Kababago. Suminabuhi di Laksamana Muda Ivan Mario Andrew imimang pinsin untuk kotu Wuhan Kabahumikot. Ababazan papatak munoy mo kalajak kotong punam onom isandakan diho pinay magon di panglima Armada Timur Laksamana Madia Dato Kair Junaidi Idris. Minongomi Zihab Hizab kepemu anan di sido pinapayo Laksamana Muda Jamaluddin paguhudan kapanaon kalaja om nagi kepotaun daan do kotos TLDM id kabaygan Sabah do dizondo vinakas kepenguhanan tagazo di sido kogompit nagi sido do papavakas to guvangon do tinan kotundunan paganakan tinumungan susumangod toy bakat mawilah dua montok pagkangan do pu susumangod om paganakan namo diho pinapobos il Laksmana muda Ivan Mario kahansanan paimpanu kuma kapamu anan kapabago da panglima wilayah Laut 2 papatiamus kantasan tavasi da mawila 2 montok manamong kabantugan kavaigan pogon. Mamahuda ay University Malaysia Sabah UMS da atus sepenamtu panakadai mongia montok mamantod da kekuasaan impon mambasa menuat o maguntab tay tahu M makikiya penanduhian painbida in pagunditi. Masa da Bengkel Training of Trainers Program Anak Kita tay PAK 2026 onuan o mamampasat da kapaintahangan kagampit kabahan pedagogi o profesionalisme paguhuy paizonon in onam mga panamnuvasikul in patatangkap Sabah. Minabos si Mohingon Mananaizuk Dr. Jupri Bacotang pinghudan diho mengiho do panakadai menginya do petonda dumadi do mengunguhan kalala do kreatif penonduhian pain bida tahun duva in opadam himo upis pembalajalan uvang. In pemupusan kinongo zu povagu iti tuho da abal. Pentadon o sistem kondangan pavakason o kepetutan do tuhun ngari om adat. Kalajak misampu mengipop pengeputan baik aiso kesegaan. Hingga kanit tiap bal mentan Sabah VFM I Nuhudi Ramhanizan Jahamin mentan bogisan berita ehwal semasa om pindadahin lain bos dokadazan di Louis Jalin. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi wasian.

Baik, kami nasi oswal temui mo temui naik kong abi dek kesayimban bos kada zan mian pai kuda guys Dennis Primus do tadau bye no. Hai, kopi bosian, pi babasan, shalom. Ingka nang abi opasan tadi bo maza doi live teko bitiam bos TikTok. Maza do WhatsApp toko do mo sebab diti. Kadahi bye temui naik kong abi jam kotu tong pun binit. Aba bazan teko iso diti yang pai dia zu do id aba bazan bo pihi hozo maza do TikTok maza do WhatsApp potoi maza do Facebook dari piso sobo hionon kui akon ko dai WhatsApp do po pengunduan do hozo po muson ga maza lagi dai TikTok. Dan di pengundino kopi bosianku kuma di Jem, Syam, Lucy, Mailap, Jovita Joseph, saya Makris, Dinky Alunting, masa dari TikTok diti, Sila Paul, Matan Tambunan, Nancy Lian, Om Dagi Tondu Gonsamon, kadangan da account daw dari TikTok diti, Dona Dora, Di Arina, Omo gumu pasubay Waterfront kapi pasyan Waterfront Esben Bon James kadi Esben Bon James ina headset naiko itia maso pain guna kuna babay na dahil tuhu diti tamnay kong avi makino na iti na po papahambusan papahambus na ababasan iti niagah kasa na Don Malaysia Airlines kabo patawa na mata benda kau ngaji poti musanku memohis dia zu dah masebab diti kini kata kau hazau di Harry Nianti Omi Betsy Michael Mandan Sisipa.

Apihi hazau dia zuna kapagu kau ni kuditi. Masa ada TikTok i Julmi Sol Julius hangat kudi ina di Piloling. Flora Kunus mantan di Herman Isip Insan tadau kopis kopi so zito. Omi Clemente napa memihi hazau di Charles Loginon hangadon do tambahut. Kina otokau.